كان السين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah

kebaikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif

0: tertib alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan, seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Juhanis yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, saya kemarin
3: dari Anu, Pak. Oh iya, mari.
2: Dari Raji, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji. Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
8: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar dan pemirsa, setelah tadi sama-sama kita ikuti pelaksanaan salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan salat Idul Adha?
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam Kagungan, alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung salat Idul Adha dengan Imam dan Khotib Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, yang mana merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti salat Idul Adha di tempat ini. Dan di alun-alun Kidul ini merupakan tempat sholat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam sholat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jamaah menuju shof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya. Persiapannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khotib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek gitu. Itu mengenai keamanan.
2: Iya, baik pendengar. Pelaksanaan salat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan salat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan terus kami update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembelih arwah hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kabarnya di tahun ini, Presiden Subianto menyalurkan ada 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut. Kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 021-384-4545, 021-386-6712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin.
0: Ya, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
0: Suaranya siapa ya? Luana atau... terkait penjulat saya.
1: Saya dengan Risti, Pak Udin.
0: Oh, dengan Risti, oh iya. Ibu Risti, apanya ini nggak masuk terus kayaknya.
1: Nggak masuk terus ya, biasa. Kita sebelum lebaran harus cuti, nanti lebaran kita masuk.
0: Oh, iya.
1: Ya, gimana Pak Udin mau menyampaikan informasi apa nih terkait dengan Idul Adha di Boyolali?
0: Tentang Idul Adha, semoga yang beribadah kurban kambing, sapi, ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan semoga diberikan hati yang ikhlas gitu, mengeluarkan uangnya gitu. Okay. Untuk membeli hewan kurban karena kan sunah
1: muakkad. Harus ikhlas dong itu. Kan biar berkah ya untuk yang membutuhkan ya.
0: Iya,
1: membutuhkan. Baik, itu saja?
0: Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Udin. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Boyolali kita ke Klaten ada Pak Tunggal. Pagi Pak Tunggal.
4: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Nggih, Bapak.
4: Selamat dari Raya Idul Adha.
1: Selamat Idul Adha juga ya, 1447 Hijriah. Ini Pak Tunggal.
4: Ya. Aku kan di kampung ini Mbak, di kampung Klaten.
1: Gimana tuh di sana?
4: Ya alhamdulillah di RT saya tuh RT 7, dukuhnya Margalue, kelurahannya Daleman Mbak ya. Ini. Alhamdulillah yang korban sapi itu ada dua, yang wedus itu ya kurang kambingnya itu kurang lebih 25.
1: Wah, luar biasa ya.
4: Itu ya kakaknya itu kurang lebih 150-an kakak satu RT itu. Wah, alam Mbak, dulu ada korban di Klaten tapi aku di kampung ya Mbak ya, supaya dapatkan daging dari Pak Presiden gimana ya?
1: Oke, nanti saya coba bantu sampaikan ya titik-titik lokasi penerima spesifiknya di mana supaya tahu. Oke, makasih, ya, Mbak. Bisa dari mengantri Pak, di sana.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ada beberapa titik lokasi penerima spesifik yaitu di DKI Jakarta misalnya Masjid Jami Al Ihram Kalideres Jakarta Barat, ini sapi kurang lebih bobotnya 1 ton dari Presiden Prabowo Subianto. Di Bogor ada sekitar 100 ekor sapi, jadi jangan khawatir. Dan ini disalurkan melalui Padepokan Garuda Yaksa, didistribusikan kepada warga Kabupaten Bogor. Di Palembang, ini jenis sapi limusin. Waduh. Dan bobotnya adalah 1,126 ton. Dialokasi khusus ke tempat ibadah lokal, yaitu Musola Nurul Huda, bukan di Masjid Agung seperti biasanya. Kemudian di Musala Rumah Suluk Syekh Osman Syahabuddin, ini juga menjadi salah satu tempat untuk distribusi dari sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa tempat lain nanti saya coba bacakan ya, siapa tahu Anda bisa ikut menyaksikan langsung ke sana.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Tol Laut. Saat ini kita akan menantikan ya, yaitu seputaran tentang Ros umat muslim di Tol Laut, khususnya jemaat Masjid Jabal Rahmah Melongwane gelar sholat Idul Adha dan pemotongan belasan hewan kurban. Kita nantikan laporan kita, yaitu Ros langsung di tempat ada rekan kita Robert Tabaroba. Dan sembari kita menantikan, kita masih menghadirkan lagu Islam, dan kali ini kita dengarkan ada Sinergi Segala Puji Bagimu. Baik ya, buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Tol Laut dan juga pendengar setia lewat RRI Digital, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, yaitu Bung Robert Tamaroba. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi rekan Inji.
0: Baik, silakan laporan Anda seputaran tentang sholat Idul Adha untuk hari ini dan pemotongan belasan hewan kurban yang berada di lokasi Masjid Jabal Rahmah Melongwane.
1: Iya, baik Inji dan pendengar umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tol Laut yang menjadi jamaah di 8 masjid merayakan Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2006. Lewat sholat id, penyembelihan, hingga pembagian hewan kurban. Berdasarkan pantauan RRI di Masjid Agung Jabal Rahmah Melongwane, sejumlah umat muslim dari berbagai latar belakang profesi dan usia melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tampil sebagai khotib adalah Imam Masjid Jabal Rahmah Melongwane, Ustadz Muhammad Sodik Hasan, yang membawakan ceramah. Sedangkan didapuk sebagai imam sholat adalah Ustadz Kisman Nastar. Usai sholat, Ustadz Kisman Nastar didampingi Sekretaris BTM, Haji Idris Hermain, mengatakan, inti daripada pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini adalah bagaimana nilai-nilai pengorbanan Nabi Ibrahim yang kemudian dimanifestasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan umat muslim. Idul Adha adalah peristiwa dari Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada umat muslim tentang ketaatan dan kesabaran. Bagi umat muslim, selain taat dan sabar, momentum Idul Adha diimplementasikan dengan peduli kepada sesama. Jalannya peribadatan terpantau mendapatkan pengamanan dari unsur Polres Kepulauan Tol Laut dari berbagai satuan fungsi, personil TNI dari Lanal Melongwane dan Koramil 13-12-08 Melongwane. Nampak hadir tadi juga Kapolres Kepulauan Tol Laut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, Ketua DMI Tol Laut Haji Aranto Paneo, Palaksa Lanal Melongwane, Kapten Laut PM Ronald Chandra, dan sejumlah tokoh lainnya. Dan saat ini dapat dilaporkan bahwa telah dimulai untuk pemotongan atau penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dari kompleks Masjid Jabal Rahmah Melongwane, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kami Robert Tamaroba yang saat ini berada di Masjid Jabal Rahmah Melongwane. Selamat bertugas dan sukses selalu. Dan pendengar Pro 1 RRI Tol Laut dimanapun Anda berada, kita masih menghadirkan lagu Islami. Dan kali ini kita dengarkan dulu dari Stanley ya, Kutemukan Cahayamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Rif, eh Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katu boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami. Manado pagi ini masih menemani Anda. Kali ini pendengar dengan suasana yang penuh sukacita, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah, di mana kita mengetahui seluruh umat Islam di seluruh dunia menyambut datangnya hari ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, karena disebutkan tanggal ini merupakan salah satu hari yang paling mulia dalam kalender Hijriah karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Pada 10 Zulhijjah, umat Islam merayakan ketaatan dan juga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail yang menjadi simbol ketulusan iman dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengetahui pendengar, untuk informasi terkini, sempat Anda juga mungkin sudah mengetahui disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro terkait keterangan soal sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan posisi juga Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak berada di Indonesia saat perayaan Idul Adha 2026, di mana ini bertepatan pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, ada agenda kunjungan kerja Presiden ke Perancis. Karena demikian pendengar, tetap disalurkan kurban sapi sebanyak 1098 ekor ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk informasi terkini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama putranya Jan Etes Srina Rendra di Masjid Istiqlal pagi ini, dan tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6:51 menit waktu Indonesia Barat mengenakan busana bernuansa hijau yang senada dengan pakaian yang dikenakan Jan Etes saat memasuki area masjid. Dan selain Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat mengikuti salat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Beberapa diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kebudayaan Fadlizon, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sementara itu pendengar, tadi Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan salat Idul Adha di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Paris, Perancis, dalam kunjungan atau dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Dan kedatangan Presiden di Paris pendengar ini menjadi penanda sebenarnya dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan yang telah diagendakan sebenarnya sejak tahun 2025. Namun memang beberapa agenda tersebut beberapa kali mengalami yang namanya penjadwalan ulang ataupun bahkan reschedule. Itu dia pendengar untuk informasi terkini Idul Adha yang juga tadi Anda dengarkan untuk siaran langsung dari lapangan Mako. Sudah 13 Merdeka sudah Anda dengarkan, dan juga Anda mendengarkan untuk berjaringan nasional dari Pro3 Pusat Pemberitaan. Itu dia pendengar untuk Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, baik yang mendengarkan dari siaran terestrial kami pendengar yang sudah Anda tangkap dari 94,5, 88,2 juga 92 FM. Juga Anda yang mendengarkan kami pagi hari ini, saya menyapa yang dari audio live streaming rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga Anda yang sudah mengikuti atau mendengarkan sholat Idul Adha di kesempatan hari ini dari Makodam 13 pagi tadi pendengar. Selamat merayakan Idul Adha untuk Anda umat muslim di kota Manado dan sekitarnya, sudah pasti bersilaturahmi mungkin bersama orang-orang sekitar, keluarga tercinta begitu. Dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 pendengar, kita lanjut lagi untuk Manado siang ini yang akan ditemani bersama Yelin Salviani. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pilih dulu.

0: Pak Budi, akhir-akhir ya. Ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
2: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event, itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda, supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
1: Betul juga Pak.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
2: Nah itu dia, ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
1: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
2: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
1: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
2: Iya. Oke, Derin.
1: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pro 1.

Selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini bersama saya Yalin Salviani menemani Anda pendengar di program Special Pro 1 ya, di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 27 Mei 2026. Dan yang pasti untuk Anda pendengar hari ini yang tentunya umat muslim yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 2026 gitu ya. Di selatan hari ini saat merayakan Hari Raya Idul Adha, semoga hari ini juga semuanya bahagia gitu ya, senang karena bisa berkumpul dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan tentunya juga di sore hari ini di program Spesial Pro 1 di Manado Siang, saya akan terus menemani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Terus bersama kami di sore dan siang hari ini.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: Ma, jadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja.

0: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, terima kasih. Nah, terus bersama kami RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini masih bersama saya, Lin Sofiani, akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, di sini ada informasi kabarnya Prabowo salurkan 1.098 sapi kurban Idul Adha ke 38 provinsi dan beratnya 800 kg hingga 1 ton gitu ya. Dan tentunya Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban, kabarnya untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kepada ratusan daerah dan juga lembaga di seluruh Indonesia. Dan bahkan kabarnya penyaluran hewan kurban ini mencakup pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga mengatakan bahwa sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan untuk 38 provinsi dan 514 kabupaten kota gitu ya. Sementara 500 ekor sapi lainnya disalurkan kepada berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Dan yang pasti juri juga menjelaskan, pendengar, jumlah sapi yang didistribusikan melebihi jumlah daerah penerima gitu ya, karena terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan bobot sesuai standar presiden. Dan menurutnya juga memang standar bobot sapi kurban presiden berada pada kisaran 800 kg hingga 1,3 ton karena keterbatasan ketersediaan sapi di sejumlah wilayah. Dan bahkan kabarnya pemerintah juga menggantinya tuh dengan 2 ekor sapi untuk masing-masing daerah tersebut. Pemerintah daerah, sapi kurban presiden juga kabarnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh masyarakat, dan bahkan tokoh agama di berbagai wilayah, pendengar. Dan bahkan yang memastikan seluruh hewan kurban telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Dan bahkan seluruh sapi disebut juga memiliki surat keterangan kesehatan hewan, berusia di atas 2 tahun, berjenis kelamin jantan, serta tidak cacat. Dan tentunya juga penyediaan ribuan sapi kurban ini dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara, melalui Sekretariat Presiden bersama Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah gitu ya, serta Asosiasi Peternak dan juga Penggemuk Sapi Indonesia atau APPSI. Dan yang pasti seluruh sapi kurban presiden juga berasal dari peternak lokal di berbagai daerah. Dan bahkan pemerintah juga berharap distribusi hewan kurban ini tuh juga bisa mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas peternakan sapi nasional. Ya, pernah itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda ya, yang tentunya di hari ini saya kutip dari informasi.com. Tentunya Prabowo salurkan ada 1098 sapi kurban Idul Adha ke 38 provinsi yang beratnya mencapai 800 kg hingga 1 ton, pendengar.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Iya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Channel Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih di Manado Siang ya. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, kalau kita berbicara tentang narkoba, korupsi dan judi online atau judol gitu ya. Ini adalah tiga kejahatan luar biasa yang tentunya merusak masa depan bangsa dan negara. Dan ketiganya ini juga saling berkaitan erat dengan sesuatu yang tidak baik gitu ya, menjadi musuh utama yang sedang ditindak tegas oleh pemerintah termasuk TNI dan juga Polri. Dan tentunya ada beberapa langkah nyata dan informasi terkait pemberantasan ketiga masalah tersebut, narkoba, korupsi dan judi online ini gitu ya. Yang pertama, darurat judi online atau judol. Judi online ini tuh memang menjadi wadah yang menghancurkan ekonomi keluarga hingga juga memicu tindak kriminal lainnya. Bahkan negara melalui Satgas Khusus terus melakukan pemblokiran situs dan juga mengejar para bandar. Dan tindakan hukum sendiri, uang hasil kejahatan judol ini tuh bisa dirampas dan disita oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Kemudian bahaya narkoba. Narkoba juga merupakan kesehatan fisik, mental dan juga masa depan generasi muda. Dan peredarannya juga terus ditekan melalui penegakan hukum yang luar biasa. Dan pengawasan aparat sendiri, Presiden juga sudah memberikan peringatan keras kabarnya kepada aparat agar tidak membacking gitu ya peredar narkoba, judol dan bahkan penyeludupan ya. Dan kemudian darurat korupsi. Korupsi ini juga merampas hak rakyat dan juga menghambat pembangunan negara. Dan upaya pencegahan memerlukan pendidikan karakter sejak dini dan juga penegakan hukum tanpa pandang bulu. Saksi tegas, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga terus melakukan bersih-bersih dari penyelewengan dan bahkan korupsi di dalam tubuh institusi mereka sendiri gitu ya. Dan kalau ingin melihat atau menjadi korban yang ada di tindak kejahatan tersebut dan membutuhkan bantuan, tentunya layanan pelaporan resmi gunakan akses berikut gitu ya, yaitu kalau lapor judol, akses portal pengaduan resmi melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemudian kalau lapor korupsi, lakukan pengaduan kasus korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian penyalahgunaan narkoba, Anda juga bisa dapatkan informasi rehabilitasi dan pelaporan melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait anti narkoba korupsi gitu ya dan judol. Yang pastinya untuk Anda semuanya itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Terorisme.

Reunita Intuisi ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Menedo, channel informasi dan inspirasi.

Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1964. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: You know, starting off a tournament is always very special.
3: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
4: Obviously Taylor got off to a great start.
5: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaib Fikri akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kasih Suara Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih

0: 180 juta rupiah. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Hey!

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

Ya, terima kasih banyak Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, apa kabar untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan siaran kami? Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak berbagai informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, pendengar, di sini ada beberapa cara gitu ya agar daya tahan tubuh kita tetap terus terjaga walaupun cuaca tidak menentu gitu ya. Nah, perubahan cuaca ya yang terjadi belakangan ini juga dinilai dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Cuaca yang sulit diprediksi mulai dari panas terik di pagi hari hingga hujan deras pada siang atau sore hari gitu ya. Tentunya ini juga membuat tubuh harus bekerja lebih keras untuk beradaptasi. Dan kondisi ini juga pendengar juga menurunkan daya tahan tubuh apabila tidak diimbangi dengan pola hidup sehat gitu ya. Nah, dikutip dari laman kemkes.go.id, konsumsi makanan bergizi ini menjadi langkah utama juga sebenarnya untuk menjaga sistem imun agar tetap optimal ya saat cuaca berubah. Jadi perubahan suhu dan kelembapan udara diketahui juga itu bisa mempermudah penyebaran virus, penyebab flu, batuk juga gitu ya. Kemudian juga di sini hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, selain itu, tubuh juga membutuhkan energi lebih untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya. Yang akibatnya juga sejumlah gejala ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga badan terasa lemas ini lebih mudah muncul ketika kondisi cuaca tidak stabil. Dan untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu gitu ya, tentunya kita masyarakat juga dianjurkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Dan bahkan beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan antara lain mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, kemudian menghindari kebiasaan menyentuh wajah serta menggunakan masker saat berada di tempat ramai atau dekat orang yang sedang sakit gitu ya. Nah, selain itu juga pemenuhan nutrisi pendukung imun ini juga menjadi hal penting karena tubuh membutuhkan asupan protein, vitamin C, vitamin D, zinc dan juga antioksidan agar sistem kebalan tubuh ini dapat bekerja optimal. Nutrisi tersebut juga bisa diperoleh dari buah dan sayur segar, kacang-kacangan dan juga ikan berlemak gitu ya. Dan bahkan kita juga diingatkan untuk tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita meskipun cuaca dingin ini sering membuat rasa haus berkurang gitu ya. Dan bahkan disarankan untuk mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat, tentunya mengkonsumsi sekitar 7 hingga 8 gelas air per hari guna juga menjaga fungsi sel tubuh dan kesehatan saluran pernafasan gitu ya. Dan bahkan di sisi lain pendengar, kualitas tidur turut berperan penting juga dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam ini membantu tubuh memproduksi antibodi dan juga memperkuat sistem imun kita. Kemudian aktivitas fisik secara rutin ini juga dianjurkan untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi olahraga ringan seperti jalan cepat, yoga maupun bersepeda santai gitu ya selama 30 menit per hari itu dinilai efektif ya untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan kinerja sel imun kita. Jadi selain menjaga pola hidup sehat, tentunya kita juga diminta tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan jaket saat cuaca dingin atau juga membawa payung atau jas hujan serta juga menghindari aktivitas berat gitu ya ketika cuaca buruk terjadi. Nah, menjaga daya tahan tubuh dinilai juga tidak bisa dilakukan secara instan gitu ya, karena kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini menjadi kunci utama juga agar tubuh tetap sehat dan mampu menghadapi perubahan cuaca yang terjadi setiap hari pendengar. Tadi beberapa informasi yang saya kutip dari kemkes.go.id dan juga bisa Anda baca dan bisa Anda dapatkan juga informasi terlengkapnya di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami rri.co.id, ada banyak informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita lainnya.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, Prens, sekali lagi terima kasih. Anda terus bersama kami, RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bersama saya, Yelin Salviani, yang akan terus menemani Anda di program Special Pro 1 hari ini di Manedo Siang. Saya akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya pendengar hari ini yang sedang bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin hari ini bersama dengan rekan kerja, ataupun juga hari ini bersama dengan orang-orang yang terspesial gitu ya, atau juga mungkin sendiri gitu ya, apapun kegiatan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Selamat menikmati hari liburnya juga untuk beberapa gitu ya, yang mungkin hari ini ada yang menikmati liburan bersama, tapi mungkin Anda juga masih beraktivitas apapun jadi kegiatan nanti, aktivitas Anda hari ini juga, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manedo, apalagi ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, kebutuhan air setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu ya, tergantung pada kesehatan tubuh. Jadi aktivitas yang dilakukan dan lingkungan tempat tinggal gitu ya, mengetahui seberapa banyak cairan tubuh yang diperlukan, ini bisa membantu memperkirakan banyak air yang diminum setiap harinya. Nah, kekurangan air ini bisa menyebabkan dehidrasi, yaitu kondisi yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki kadar air yang cukup untuk menjalankan fungsi normal. Nah, kalau dibiarkan, dehidrasi ini juga bisa menguras energi dan juga membuat seseorang menjadi cepat lelah gitu ya. Dan bahkan rekomendasi ini juga mencakup cairan dari air, minuman, dan makanan yang dikonsumsi. Tentunya juga hanya sekitar 20% asupan cairan harian gitu ya, yang berasal dari makanan, yang sisanya juga diperoleh dari yang namanya minuman gitu ya. Dan bahkan di sini ada beberapa informasi juga gitu ya, menurut The National Academies of Science ya, Engineering and Medicines else gitu ya, di sini mengungkapkan bahwa tubuh ini membutuhkan asupan cairan sebanyak sekitar 15,5 cangkir atau 3,7 liter air per hari untuk pria. Kalau untuk wanita sekitar 11,5 cangkir atau 2,7 liter air per hari untuk wanita. Jadi dilansir dari laman Puraf gitu ya, tentunya di sini juga menjelaskan terlalu banyak minum air ini juga punya resiko keracunan atau gangguan fungsi otak semakin tinggi. Jadi sel-sel otak ini akan membengkak dan menyebabkan tekanan di dalam otak kita. Jadi gejalanya juga meliputi kebingungan, merasa ngantuk, dan sakit kepala. Nah, kalau tekanannya meningkat gitu ya, seseorang ini juga akan berisiko terkena hipertensi atau penurunan detak jantung. Jadi ketika terlalu banyak minum air putih, kadar natrium dalam tubuh kita akan terpengaruh. Padahal natrium adalah elemen penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan yang masuk dan keluar sel gitu ya. Tentunya juga ini juga menyebabkan kondisi yang disebut sebagai hipertensi.

Ponatremia. Oke, pendengar tadi berapa informasi, ternyata terlalu banyak minum air putih pun berdampak bagi kesehatan gitu ya. Jadi harus seimbang dan tidak boleh berlebihan juga. Jadi untuk kalian semuanya tadi berapa informasi yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita, hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu, kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar, ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Resensi buku RRI Manado dengan judul The Psychology of Money. Pendengar, The Psychology of Money ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini adalah sebuah eksplorasi tentang hubungan antara psikologi dan keuangan, serta bagaimana perilaku manusia memengaruhi keputusan keuangan mereka. Nah, buku The Psychology of Money ini menggali lebih dalam ke dalam keterkaitan antara pikiran dan uang. Morgan Housel, seorang penulis yang berpengalaman dalam bidang keuangan ini, tentunya membawa pembaca dalam perjalanan melalui cerita-cerita nyata dan wawasan psikologis untuk membantu kita memahami mengapa kita mengambil keputusan keuangan tertentu. Morgan Housel juga membahas berbagai aspek dalam buku ini, mulai dari bagaimana sifat manusia yang memang seringkali impulsif dan emosional memengaruhi cara kita mengelola uang hingga cara kita memandang risiko, penghargaan, dan investasi. Ia juga menyoroti pentingnya kesabaran dan disiplin dalam mengelola keuangan pribadi, serta bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan kita dan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih sehat dalam pengambilan keputusan finansial. Nah, pendengar, dengan cara penulisan yang menarik dan lugas, Morgan Housel menyajikan gagasan-gagasan yang tentunya dapat membantu pembaca merenungkan hubungan mereka dengan uang dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka. The Psychology of Money ini tentunya bukan hanya buku tentang investasi dan strategi keuangan, tetapi juga sebuah kajian mendalam tentang perilaku manusia dan bagaimana pemahaman tentang psikologi dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Nah, pendengar, buku ini memang cocok bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara psikologi dan uang, serta bagaimana pengetahuan ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik.

pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal. Informasi dan inspirasi dari ini masih bersama saya, Lin Salviani, yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi ada Selena Gomez dengan Only You yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga hari ini lagunya juga bisa buat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi hari ini yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Monedo Kanal, informasi dan inspirasi ya. Oke, yang pasti untuk Anda pendengar, hari ini ada lagi beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda gitu ya. Apalagi di sini ada beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id yang kabarnya jemaah haji diminta pulang nanti membawa perubahan gitu ya. Nah, jemaah haji Indonesia diingatkan agar kepulangan dari tanah suci membawa perubahan perilaku, dan ini pesan ini disampaikan dalam khutbah wukuf Arafah gitu ya, 1447 Hijriah pada hari Selasa 26 Mei yang lalu gitu ya. Tentunya khutbah yang disampaikan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin Kalim ini menekankan makna haji bagi kehidupan sosial. Jadi jemaah tidak hanya dituntut saleh secara ritual, tetapi juga hadir sebagai teladan di tengah masyarakat. Dan bahkan dalam khutbah tersebut, jemaah juga diajak menjadi pribadi lebih santun, jujur, disiplin, dan toleran. Dan nilai-nilai ini juga dinilai penting gitu ya untuk memperkuat persaudaraan setelah kembali ke Indonesia. Haji juga dipandang sebagai momentum membangun keadaban dan peradaban. Jemaah juga diharapkan memang wajib membawa agen perdamaian gitu ya, yang mampu merawat persatuan dalam kehidupan bangsa. Dan selama berada di tanah suci, jemaah juga diminta tentunya menjaga ketertiban dan kebersihan. Mereka juga diingatkan untuk mematuhi aturan serta membantu sesama jemaah yang membutuhkan. Jadi perhatian khusus diberikan kepada jemaah lansia dan juga penyandang disabilitas. Kepekaan sosial ini dinilai juga memang menjadi bagian penting dari nilai kemabruran haji. Dan bahkan khutbah wukuf menegaskan oleh-oleh utama haji bukan hanya cerita perjalanan atau buah tangan, tapi jemaah juga diharapkan membawa komitmen menjaga persatuan, keberkahan, dan juga kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pernyataan itu dari beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami, rri.co.id, jemaah haji diminta pulang membawa perubahan gitu ya. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar, nanti kan kita jelang Warta Berita Daerah pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Meredo dengan Warta Berita Daerah Siang hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026.
1: Kalau tahun lalu katanya 4 ekor sapi, alhamdulillah tahun ini 15 ekor sapi. Ini peningkatan ibadah yang luar biasa dari para prajurit Kodam 13 Merdeka.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yelin Salviani. Pendengar, perayaan Salat Idul Adha di lapangan Kodam 13 Merdeka berlangsung khusyuk, turut dihadiri Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus.
2: Markas Kodam 13 Merdeka, Makodam Merdeka Teling Manado, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu pagi yang dimulai tepat pukul 6.30 WITA. Bertindak sebagai imam, Ustadz Ahmad Lufti Arfandia, sementara khutbah Idul Adha disampaikan Kiai Haji Ulyas Taha yang juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Pelaksanaan sholat id berlangsung dengan penuh kekhusukan. Ibadah ini turut dihadiri Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus, Ketua Persit Chandra Kirana, Kodam 13 Merdeka Nyonya Leli Mirza Agus, jajaran Kodam, serta umat muslim di sekitar Makodam. Ustadz Kiai Haji Ulyas Taha menyampaikan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi umat muslim untuk memiliki sikap rela berkorban sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang dengan penuh keikhlasan bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail.
3: Ibadah Idul Adha ini menjadi sebuah cerminan daripada keikhlasan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diuji oleh Allah untuk betul-betul taat kepada perintah Allah. Dengan ketaatan itu oleh Nabi Ibrahim dan kemudian kesabaran oleh anaknya Nabi Ismail. Inilah yang akan diteladani dan diterangkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu untuk menyembelih kesombongan kita. Kita harus menanggalkan ego pribadi kita. Kita dalam menegakkan kebenaran dan perintah Allah, harusnya kemudian yang dikedepankan adalah keikhlasan dan kesabaran. Inilah makna daripada Idul Adha.
2: Sementara itu, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban mengatakan, Idul Adha merupakan momentum penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pangdam juga mengungkapkan rasa syukurnya karena jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Kita bersyukur bersama pada hari ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang tiap tahun kita lakukan, tetapi ada penambahan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri para anggota sekalian. Kalau tahun lalu katanya 4 ekor sapi, alhamdulillah tahun ini 15 ekor sapi. Ini peningkatan ibadah yang luar biasa dari para prajurit Kodam 13 Merdeka. Saya berharap kebersamaan kita untuk ikut sama-sama mendharma baktikan diri kepada lingkungan Kodam akan terus kita jaga sehingga moto rakyat bersatu dengan prajurit ataupun manunggal TNI rakyat itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita wujudkan dengan aplikasi sehari-hari.
2: Adapun jumlah hewan kurban 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing di lingkungan Kodam 13 Merdeka, di antaranya merupakan sumbangan dari Pangdam Merdeka dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang masing-masing menyumbang 1 ekor sapi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Hari Raya Idul Adha merupakan perayaan yang tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga syarat dengan nilai spiritual mendalam.
4: Hari Raya Idul Adha merupakan perayaan yang tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga syarat dengan nilai spiritual yang mendalam. Idul Adha menjadi pengingat akan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Menurut Kasibimas Islam Kemenak Manado, Sahrir Bahrudin, salah satu makna Idul Adha yakni mengajarkan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Ia menyebut daging hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan.
5: Makna dari Idul Adha itu adalah itu hari raya Islam yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Ismail yang digantikan dengan domba ya gitu. Peristiwa ini dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Ya, hari raya kurban itu membawa pesan moral. Yang pertama itu keikhlasan dan ketaatan. Jadi keikhlasan dan ketaatan itu mengajarkan kepada ketundukan total kepada perintah Tuhan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meladenani keteguhan iman Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Jadi keteguhan dari Nabi Ibrahim ayahnya, keikhlasan Nabi Ismail. Lalu yang kedua tentang solidaritas sosial, mendekatkan jurang pemisah antara sesama melalui pembagian daging kurban yang memupuk rasa persaudaraan dan kepedulian.
4: Sahrir Bahrudin menambahkan, Idul Adha juga menjadi refleksi bagi umat muslim untuk menumbuhkan sifat empati, keikhlasan dan semangat berbagi, tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk perhatian, waktu dan tenaga untuk membantu sesama. Calvin Wisang melaporkan.
0: Selama 5 tahun berdiri, komunitas cegah bunuh diri mengoptimalkan berbagai program pendampingan kesehatan mental.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kesehatan Daerah memberikan apresiasi terhadap konsistensi Komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD dalam mendampingi masyarakat melalui program kesehatan mental selama 5 tahun terakhir. Apresiasi itu disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, Dr. Felicia Klesaran, saat menghadiri kegiatan konseling gratis tersebut. Menurut Dr. Felicia, keberadaan KCBD yang lahir pada masa pandemi menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa.
7: Persentase orang yang terdiagnosa untuk 3 diagnosa tadi, orang bisa lihat meningkat di data cek kesehatan gratis yang jadi programnya Kementerian Kesehatan. Tapi juga ternyata menjadi tantangan adalah layanan gitu. Pemerintah sendiri berusaha supaya FKTP puskesmas yang tersedia di 15 kabupaten kota akan mampu untuk melakukan layanan mulai dari seperti hari ini, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatifnya bisa berjalan dan selesai hanya di tingkat puskesmas. Tapi kita tantangannya di 2026 ini kurang menghadapi juga efisiensi gitu. Efisiensi ini ternyata berdampak juga di ketersediaan obat gitu. Jadi kalau yang sudah terdiagnosa, idealnya tentu mendapatkan bantuan selain konseling tentu dengan pemberian obat.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga terus memperkuat layanan kesehatan mental melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh kabupaten dan kota. Puskesmas di kabupaten dan kota diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan mental secara menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Diana Masih melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi di sini sumbang 3 ekor sapi di Hari Raya Kurban 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi di Mapolda Sulawesi Utara.
8: Salat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi di halaman Mapolda Sulawesi Utara berlangsung kusuk dengan Khotib Dr. Arhanuddin Salim, sedangkan Imam AKP Farhun R. Katili. Salat Idul Adha di halaman Mapolda Sulawesi Utara dihadiri kurang lebih 500 orang, terbagi dua bagian di depan jemaah laki-laki dan di belakang jemaah perempuan menghadap ke barat halaman Mapolda Sulawesi Utara. Imam AKP Farhun R. Katili mengatakan jemaah yang datang dari 4 masjid yang berdekatan dengan halaman Mapolda Sulawesi Utara kini hadir membaur. Dia juga menyebutkan momentum Hari Raya Kurban Masjid Nurul Jihad mendapatkan bantuan 24 ekor hewan yaitu 22 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
9: Jemaah yang datang ke tempat ini atau di lapangan Mapolda Sulut ini ya, itu tergabung ada sekitar 4 sampai 5 kemasjidan yang ada di sekitar sekitar Mapolda ini mereka tidak melaksanakan sholat di masjid-masjid yang di dekat-dekat ini ya. Yeah. Mereka tidak melaksanakan sholat di masjid, tapi mereka melaksanakan sholat di lapangan presisi Polda Sulut. Okay. Karena itu memang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk pelaksanaan dua sholat id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan.
8: Penyerahan kurban secara simbolis diserahkan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono. Kapolda Sulawesi Utara setelah menyerahkan kurban hewan secara simbolis mengatakan implementasi hari raya kurban untuk kepolisian makna Idul Adha dengan tema iman dan takwa rela berkorban.
10: Untuk kepolisian kan makna Idul Adha, tadi teman-teman udah lihat temanya itu kan iman dan takwa, yeah. Bahkan rela berkorban supaya bisa menjelma dan menjadi sebagai effort untuk semangat dalam bekerja. Karena memang pada dasarnya Nabi Ibrahim itu adalah jiwa rela berkorban dan keikhlasan. Nah, ini juga semoga bisa menjadi salah satu pemacu bagi anggota Polri khususnya di Polda Sulawesi Utara. Sehingga dia nanti akan ikhlas bekerja, dia rela berkorban, melakukan sesuai dengan tugas pokoknya, melayani masyarakat, dan tentunya mendukung semua program pemerintah.
8: Penyembelihan hewan kurban dilakukan di SPN Polda Sulawesi Utara dan akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Meki Kodowati melaporkan.
0: Pemilik kapal KM Anaya yang tenggelam di perairan Biaro mengapresiasi peran tim SAR Basarnas Sulawesi Utara yang berhasil menyelamatkan 16 orang ABK mereka.
11: Basarnas Sulawesi Utara berhasil menyelamatkan puluhan anak buah kapal ABK KM Anaya yang mengalami musibah pecah lambung kanan kapal dan tenggelam di perairan Biaro Senin 25 Mei 2026 lalu. Sem perwakilan KM Anaya menyampaikan apresiasi atas bantuan tim SAR Basarnas Sulut sehingga 16 ABK semuanya dapat terselamatkan.
12: Saya Sem, pemilik kapal, sangat berterima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah menyelamatkan ABK dengan keadaan yang selamat semua, sehat.
11: Diketahui KM Anaya berlayar dari perairan Maluku menuju Kota Bitung dan dalam perjalanan dihantam ombak akibat cuaca buruk sehingga mengalami robek atau pecah di lambung kanan kapal sehingga mengalami kebocoran sampai ke kamar mesin. Sebelum KM Anaya tenggelam, ke-16 ABK secara mandiri mengevakuasi diri dengan perahu londe atau perahu yang biasa mereka gunakan untuk menyebar jaring sebelum diselamatkan tim SAR Basarnas Sulut. Roy Pesak laporkan.
0: PMI Minahasa Utara menargetkan penambahan pendonor sukarela di atas 5 orang di tahun-tahun mendatang.
13: Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Minahasa Utara kali ini untuk periode 2026-2031, Kristi Arina langsung mencatat sejumlah program. Secara organisasi dan personalia, PMI Minahasa Utara menggerakkan berbagai kegiatan melibatkan 16 sumber daya manusia SDM sebagai dokter penanggung jawab, dokter umum, teknisi analis laboratorium, admin perekrut pendonor, dan banyak lainnya. Kristi Arina mengatakan kepercayaan sebagai pengurus PMI Minahasa Utara merupakan tanggung jawab kemanusiaan.
14: Kami merasa bersyukur dan bangga pada saat ini juga diberi kepercayaan dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan PMI Provinsi dan kami akan melanjutkan program-program terbaik kami dan kami akan terus juga melaksanakan pelayanan bersama masyarakat.
13: Seperti periode sebelumnya, PMI Minahasa Utara tetap mempertahankan kerjasama pelayanan darah dengan sejumlah rumah sakit di Sulawesi Utara seperti RSUD Maria Wolanda Maramis, RS Hermina Lembean, RS Gemimton Siak, dan RS Siloam. Untuk 5 tahun ke depan, Palang Merah Indonesia Minahasa Utara bertekad mengumpulkan lebih dari 20 ribu kantong darah melalui peningkatan jumlah pendonor sukarela di atas 6 ribu orang. Audi Kandores melaporkan.
0: Fluktuasi harga daging ayam di Kabupaten Talaut terpengaruh kebutuhan hari raya keagamaan.
15: sempat naik signifikan, harga daging ayam broiler di pasar tradisional Lirung, Kepulauan Talaut, kini mulai turun. Yusti Pele, salah satu pedagang, menyebutkan daging ayam sebelumnya sempat naik hingga Rp60.000 per kilogram. Saat ini mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging ayam disebabkan karena stok yang melimpah.
16: Hanya ayam berdaging Rp43.000 per kilo. Dan untuk RW masih stabil B2 Rp100.000 per kilo.
15: Sebelumnya sempat naik sampai harga berapa, Pak Yusti, per kilogram?
16: Sampai ke Rp60.000 per kilo.
15: Sementara harga daging lain terpantau normal. Daging babi atau B2 Rp100.000 per kilogram. Sementara daging anjing atau RW Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, situasi kondusif atau mewarnai perayaan Idul Adha 1147 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaut.
17: Pengamalan terpadu salat Idul Adha 1447 Hijriah di Talaut melibatkan personel gabungan dari Polres Kepulauan Talaut, Kodim serta Lanal Melongwane. Sejumlah titik rumah ibadah menjadi fokus utama, salah satunya Masjid Jabal Rahmah Melongwane. Petugas lapangan melakukan sterilisasi lokasi, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli terbuka dan tertutup. Tidak hanya sholat id, pengawasan juga dilakukan hingga proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Wisnugroho menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan maksimal agar masyarakat Ibu Pura Desa dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Kapolres juga mengapresiasi sinergitas TNI, Pemda, dan tokoh masyarakat yang menjaga situasi tetap kondusif.
18: Seluruh personil kami kerahkan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Pengamanan dilakukan mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha hingga kegiatan penyembelian hewan kurban dan pembagian kepada masyarakat.
17: Hingga berita ini turunkan, seluruh rangkaian perayaan Idul Adha di wilayah perbatasan utara NKRI tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, membuat persaudaraan serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan

Iya, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini di Manado siang ya, kebersamaan saya Lin Salviani menemani Anda cukup dulu. Dan ini setelah ini akan ada Michael Chia yang akan menemani Anda di program selanjutnya sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ya saya Lin Salviani undur diri dari Ronde. Selalu terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim dimanapun Anda berada.

Selamat siang saudara pendengar Pro Santo dari Talaut dimanapun Anda berada. Juli kembali hadir menemani ruang dengar Anda spesial untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dan saudara pendengar Pro Santo dari Talaut mengawali jumpa kita di Lintas Talaut sore untuk hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Pro Dangdut. Saatnya untuk Anda request lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Anda bisa bergabung melalui layanan WhatsApp kami ya di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada satu jam lebih kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung di 081347494180. Siapapun bisa bergabung bersama kami ya, tidak terkecuali. Jadi Anda bisa langsung bergabung lewat telepon ataupun WhatsApp di nomor RRI Talaut. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk di lambai dulu.
1: Ada benar sekali waduh kesulkan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Awalnya cuman ketikan kayak aneh ya gayanya, atau dandanannya tebel banget ya. Tapi makin lama ketikannya berubah. Pansos banget sih. Norak deh. Kalau aku sih malu ya. Komentar-komentar itu jujur nyakitin banget. Bikin seseorang jadi gak percaya sama dirinya sendiri. Membuat orang jadi mempertanyakan. Emang ada yang salah ya? Kok dunia maya sekejam ini? Bully bukan tren. Bully bukan hiburan atau candaan, bahkan bully pun bukan gaya hidup. Ayo mulai berani, mulai peduli, dan stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Manado.

Saudara pendengar Prosa TVRI Talaut, kami masih nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk Pro Dangdut di kesempatan hari ini. Silakan bergabung melalui SMS, WhatsApp ya di 0813-4749-4180. Jadi kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 4 sore nanti.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Ya saudara mendengar Pro 1 RRI Talaut, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda di sore hari ini ya. Masih kami tunggu kebersamaan dari Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saudara peringat, sambil menantikan kebersamaan dari Anda, dapat kami informasikan untuk Anda, saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Beranda Utara NKRI. Hal ini dibuktikan melalui peresmian fasilitas medis baru berupa laboratorium di Rumah Sakit Bergerak Talaut RSBT Geme pada hari Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gretsia Bambungan hadir langsung mewakili Bupati untuk membuka sekaligus meresmikan agenda launching tersebut. Dan dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut membacakan sambutan resmi dari Bupati Kepulauan Talaut. Selama ini, pemenuhan fasilitas penunjang medis yang memadai menjadi tantangan tersendiri di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, kehadiran laboratorium di RSBT Geme ini diharapkan mampu memangkas waktu tunggu rujukan pemeriksaan spesimen medis sehingga penanganan pasien dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Pemerintah daerah berharap besar agar fasilitas baru ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, melainkan dapat memberikan manfaat yang luas dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ini menjadi pilar penting dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat Talaut yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Mengakhiri sambutan tertulis Bupati, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan tenaga medis untuk menjaga serta memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan.
0: Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Loh, Intan, sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa
1: kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Brengar Bro, Saudara dari Talaut. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung di 0813 4749 4180.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

Ya saudara pendengar Prosatu dari Talawat, kita sudah di sesi terakhir untuk Prodi Yang Dut di edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Ya, terima kasih untuk kebersamaan dari semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami di sampai sore hari ini. Dan pastikan tentunya untuk tetap mengikuti siaran Prosatu dari Talawat. Usai Prodang Lut akan ada program acara lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda, melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talawat Sore edisi hari ini.

Okay.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Flash News.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, pengamanan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan secara kolaboratif oleh personel Polri dan TNI di sejumlah masjid yang tersebar di Bumi Porodisa, Rabu 27 Mei 2026. Fokus utamanya adalah memastikan keamanan dan kelancaran ibadah agar berjalan khusyuk, aman, dan tertib. Proses pengamanan mencakup beberapa titik dan tindakan strategis seperti yang terpantau di Masjid Jabal Rahmah Milongwane. Gabungan personil Polres Kepulauan Talaut dari berbagai satuan fungsi bersama Koramil 131208 Milongwane dan Lanal Milongwane disiagakan di sekitar pusat pelaksanaan sholat Id. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersama para pejabat utama Polres, perwakilan unsur Porkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Tak hanya Polres, pengamanan terpadu di beberapa titik pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Ujung Utara NKRI ini juga dilaksanakan oleh Polsek Jajaran. Pengamanan dilakukan mulai dari sterilisasi lokasi, pengaturan arus lalu lintas, patroli terbuka dan tertutup, hingga monitoring penyembelihan hewan kurban. Selain memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban agar berlangsung tertib dan aman. Kapolres Talaut dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan maksimal selama rangkaian Hari Raya Idul Adha berlangsung. Ia juga mengapresiasi sinergitas seluruh unsur pengamanan termasuk TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, panitia kurban, serta masyarakat yang bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Dari hasil monitoring di lapangan, seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Talaut berlangsung aman, tertib, lancar, dan penuh kekhidmatan tanpa adanya gangguan kaptikmas yang menonjol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Saudara pendengar Prosotera di Intel Laut, Badan Pusat Statistik mencatat harga cabai rawit nasional masih berada di atas harga acuan penjualan atau HAP hingga minggu ke-3 Mei 2026. Meski demikian, harga cabai rawit mulai mengalami penurunan dibanding April 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan harga cabai rawit turun 6,99% dibanding April 2026. Rata-rata harga cabai rawit nasional kini mencapai Rp63.591 per kilogram. Diketahui HAP cabai rawit di batas atas Rp57.000 per kilogram, sedangkan di batas bawahnya Rp40.000 per kilogram. Meski harga mulai turun, BPS mengingatkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit masih bertambah. Sebanyak 46,67% wilayah Indonesia tercatat mengalami kenaikan harga cabai rawit. BPS juga mencatat terdapat 130 kabupaten dan kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH cabai rawit. Kabupaten Serdang Bedagai mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 48,80%, sementara Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami kenaikan IPH sebesar 47,29%. Harga cabai rawit di wilayah tersebut mencapai Rp62.538 per kilogram atau 9,72% di atas HAP. Kenaikan IPH juga terjadi di Kabupaten Jombang sebesar 32,18%, sementara Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 26,44%. BPS juga mencatat harga cabai rawit tertinggi berada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Harga cabai rawit di wilayah tersebut mencapai Rp200.000 per kilogram, sementara harga terendah tercatat sebesar Rp23.769 per kilogram. Harga tersebut berada di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, data Kementerian Pertanian Kementan mencatat produksi cabai rawit nasional Mei 2026 diperkirakan mencapai 142.581 ton, sementara kebutuhan nasional berada di angka 100.552 ton. Dengan kondisi tersebut, neraca cabai rawit nasional pada Mei 2026 diperkirakan masih surplus 42.029 ton. Surplus terbesar berada di Pulau Jawa mencapai 44.603 ton. Pulau Kalimantan diperkirakan mengalami defisit 782 ton, sedangkan wilayah Maluku dan Papua mengalami defisit sekitar 1.363 ton. Kementan juga mencatat sejumlah daerah sentra produksi cabai rawit masih memasok kebutuhan nasional, diantaranya Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Wonosobo, hingga Lombok Timur.

0: Begitu dia semokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma dah gadang tuh makanan? Tidak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini no, kenapa DP harga so nae? Padahal baru beli trek 2 minggu lalu, agak DP kasir salah impus tokang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: tag, memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Hey Yul, kamu tahu gak apa yang terjadi ketika inflasi naik?
2: Oh, tentu saja Nit, harga-harga naik dan dompetku menangis.
1: Itu benar. Dan kamu tahu gak apa yang lebih parah?
2: Waduh, apa Nit?
1: Ya, ketika kamu harus memilih antara makan nasi atau membeli bensin untuk motor.
2: Wah, itu memang sangat sulit sih. Terus apa solusinya?
1: Nah, itu dia. Pemerintah harus melakukan penekanan inflasi dengan mengendalikan harga-harga dan meningkatkan produksi. Dan kita harus berhemat dan bijak dalam mengelola keuangan.
2: Oh, jadi kita harus bisa bijak dalam mengelola keuangan kita, gitu ya?
1: Betul. Dan jangan lupa ya Yul, untuk selalu memantau harga-harga dan mengelola keuangan dengan bijak agar dompetmu tidak menangis lagi, Yul.

Ya, dan selanjutnya saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, BPS juga mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan hingga pekan ketiga Mei 2026. Kenaikan harga bawang merah nasional kini berada di atas harga acuan penjualan atau HAP. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pusji Ismartini mengatakan harga bawang merah naik sebesar 1,24% dibanding April 2026. Rata-rata harga bawang merah nasional kini mencapai Rp44.438 per kilogram. Diketahui HAP bawang merah di batas atasnya Rp41.500 per kilogram, sedangkan di HAP di bawah batasnya, batas bawahnya Rp36.500 per kilogram. BPS mencatat sebanyak 52,22% wilayah Indonesia mengalami kenaikan harga bawang merah. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga juga terus bertambah hingga pekan ketiga Mei 2026. Berdasarkan data BPS, terdapat 188 kabupaten dan kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH bawang merah. Kabupaten Jombang mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 24,25%. Sementara Kabupaten Landak mengalami kenaikan IPH sebesar 24,13%. Harga bawang merah di wilayah tersebut mencapai Rp60.000 per kilogram atau 44,58% di atas HAP. Kenaikan IPH bawang merah juga terjadi di Kabupaten Tegal sebesar 23,12%, sementara Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 20,11%. Di sisi lain, BPS mencatat harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Harga bawang merah di wilayah tersebut mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara

ada penurunan di Solok, Bima, Nrekang, dan Demak. Menurut Agung, sebagian sentra produksi juga mengalami kekeringan sehingga berdampak pada kualitas dan pasokan bawang merah Mei 2026. Selain itu, harga benih bawang merah di Pulau Jawa berpotensi naik karena memasuki musim tanam raya. Kementan meminta pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian melakukan monitoring intensif terhadap sentra produksi bawang merah. Pemerintah juga mendorong gerakan pengendalian OPT dan optimalisasi sarana irigasi untuk mengantisipasi kekeringan. Kementan juga menggelar rapat koordinasi dengan champion bawang merah untuk menjaga pasokan daerah defisit. Pasokan bawang merah dipastikan tetap berjalan hingga akhir Mei 2026. Nrekang, Solok, sebagian Brebes, Kendal, dan Bangli dipastikan masih dapat memasok bawang merah nasional. Wilayah Kalimantan ditargetkan mendapat tambahan pasokan sekitar 100 ton menjelang Idul Adha. Selain itu, pasokan untuk wilayah Sumatera juga diperkuat melalui pengiriman ke Palembang, Jambi, Medan, hingga pesisir selatan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas harga bawang merah menjelang Idul Adha.

Ya, dan saudara pendengar Pro Soteria Rita Laut, kalau sebelumnya sudah kami informasikan ya mengenai harga cabai rawit dan juga harga bawang merah. Nah, selanjutnya mengenai harga beras medium dan premium yang naik di minggu ketiga Mei 2026. Kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil atau tipis dibanding April 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional kini mencapai Rp14.344 per kilogram. Beras premium adalah jenis beras dengan kualitas terbaik. Beras ini mengandung nutrisi yang baik selain karbohidrat. Sedangkan beras medium adalah beras dengan standar mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI. Beras ini mutunya di bawah beras premium. Untuk harga beras premium naik sebesar 0,41% dibanding April 2026. Rata-rata harga beras premium nasional tercatat sebesar Rp16.149 per kilogram. Berdasarkan seluruh kategori kualitas beras, BPS mencatat perubahan indeks perkembangan harga IPH tertinggi terjadi di Papua Barat. Harga beras di Papua Barat mencapai Rp17.899 per kilogram dengan kenaikan IPH sebesar 2,11%. Kenaikan IPH beras juga terjadi di Sulawesi Barat sebesar 1,73%, sementara Kalimantan Timur mengalami kenaikan sebesar 1,46%.

Selain itu, Kalimantan Barat mencatat kenaikan IPH sebesar 1,15%. DKI Jakarta juga mengalami kenaikan IPH beras sebesar 0,97%. Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami penurunan IPH beras. Penurunan

0: Penanggung jawab pengamanan Idul Adha dari Polresta Gorontalo Kota, Ibda Saiful Rahim, mengatakan pengamanan dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, lancar, dan kondusif. Menurut informasi yang diberikan, sebanyak 11 personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan di kawasan Masjid Baitur Rahim. Sejumlah petugas menggunakan pakaian dinas, sementara lainnya mengenakan pakaian sipil untuk membantu pemantauan situasi di lokasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polresta Gorontalo Kota bersama jajaran tetap melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah sholat Idul Adha agar para masyarakat yang melaksanakan ibadah terasa aman, lancar, dan kondusif.
2: Berapa personil Pak yang diturunkan pada pagi hari ini?
1: Kalau dari kami Polresta Gorontalo Kota, tim yang diturunkan
3: di pupuk kok itu apa bagus?
1: Kita tulang belulang di pupuk. Menggunakan pakaian dinas kita 9 orang dan sisanya menggunakan pakaian
0: tertutup. Sementara itu, keberadaan aparat kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang jamaah, Lady Budi Kasih, mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para petugas keamanan yang tetap menjalankan tugas di hari raya meski harus berjauhan dengan keluarga demi menjaga keamanan masyarakat.
4: Alhamdulillah untuk penjagaan dari pihak keamanan itu sebagai jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahim sangat berterima kasih karena dengan pihak-pihak tersebut kami sebagai jamaah merasa nyaman, aman untuk melaksanakan ibadah Idul Adha tahun ini.
2: Tanggapannya mungkin terkait polisi yang berjaga itu jauh dari keluarganya, bagaimana tanggapan dari
4: Bu? Yang pasti kalau kembali ke pribadi sedih ya, karena jauh dari keluarga. Tapi insya Allah ini membawa mereka ke hal yang lebih baik dan bernilai pahala. Amin.
0: Polresta Gorontalo Kota berharap pengamanan yang dilakukan dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib selama pelaksanaan Idul Adha di Kota Gorontalo.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
6: Informasi dari RRI Tahuna, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dalam kondisi kesehatan yang baik.
7: Berkurban di hari raya Idul Adha yang baik bagi sesama manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Pernyataan ini dikemukakan Dr. Rinaldi Gurava, dokter hewan karantina ahli muda, Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI. Ia mengatakan, jika ingin menyembelih hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum sembelih, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewannya akan disembelih sehat atau tidak.
8: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
7: Di samping itu, apakah hewannya akan disembelih ada bagian yang terpotong dan yang paling penting kesehatan hewan tersebut. Alasannya karena ada beberapa penyakit hewan menular ke manusia. Intinya tegas Dr. Rinaldi Gurava, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Alexander Lenggade melaporkan.
6: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Dari beranda utara NKRI, umat muslim di Kabupaten Kepulauan Talaut merayakan Hari Raya Idul Adha serentak di 8 masjid dengan khusyuk dan aman. Tak hanya soal ibadah, momentum ini juga menjadi pembuktian kuatnya kepedulian sosial dan sinergi di bumi Porodisa.
9: Kekhusyukan dan kehangatan mewarnai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, di wilayah perbatasan utara NKRI ini, umat muslim dari 8 masjid secara serentak melaksanakan ibadah salat id yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban. Pantauan RRI di Masjid Agung Jabal Rahmah Melongane merekam pemandangan indah. Umat muslim dari berbagai latar belakang profesi dan usia berbondong-bondong memadati saf menyatu dalam lantunan takbir yang menggetarkan jiwa. Sesi ibadah salat dipimpin oleh Ustadz Kisman Astar selaku imam salat. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan secara lugas dan menyentuh hati oleh imam Masjid Jabal Rahmah Ustadz Muhammad.

0: Ahmad Sodiq Hasan. Usai ibadah, Ustadz Kisma Nastar yang didampingi Sekretaris Badan Takmir Masjid Haji Idris Harmain menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi Idul Adha. Menurutnya, perayaan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum refleksi diri. Ustadz Kisman mengingatkan bahwa esensi Idul Adha adalah mewujudkan kepedulian sosial yang nyata bagi sesama.
1: Ini daripada pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bagaimana nilai-nilai pengorbanan yang bisa kita manifestasikan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk pengorbanan, ya. Dan tapi tadi di masjid ini juga ada korban, ya, baik itu sapi atau kambing, dan juga pengorbanan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita peduli dengan masyarakat yang kurang mampu, yang miskin, ya, dan kita peduli dengan orang-orang yang duafa. Dan kita berharap dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban ini ke depan insya Allah masyarakat kita lebih banyak lagi yang berkurban, lebih semangat lagi untuk berkurban, karena kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kurban seperti ini. Dan waktunya itu panjang, ya, dari hari ini, hari Selasa ini, Rabu, Kamis, dan sampai hari Jumat itu masih bisa kita berkurban.
0: Tahun ini, Masjid Agung Jabal Rahmah Melongwane menyembelih 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seluruh daging kurban tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, khususnya kaum duafa. Sementara itu, jalannya ibadah di Bumi Prodisa berlangsung aman dan kondusif. Sinergi ketat terlihat dari personel Polres Kepulauan Talaut, Lanal Melongwane dan Koramil Melongwane yang menjaga lokasi. Sejumlah tokoh daerah pun nampak hadir di tengah jemaah. Di antaranya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lusunugroho, serta Ketua Dem Ita Laut Haji Arianto Paneo. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia bersama kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Filosofi Kopi karya Dewi D. Lestari adalah karya sastra populer yang menggabungkan unsur-unsur filosofis kopi dan kisah persahabatan. Dalam buku ini, D.E. mengajak pembaca untuk masuk ke dalam dunia kopi, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai simbol kehidupan, persahabatan, dan pencarian makna. Cerita ini berkisah tentang Ben dan Jody, dua sahabat karib yang memiliki kedai kopi kecil di Jakarta. Mereka bukan hanya menjual kopi, tetapi juga berbagi cerita, impian, dan filosofi hidup mereka kepada pelanggan mereka. Melalui dialog-dialog yang kaya akan makna, pembaca dibawa untuk merenung tentang kehidupan, cinta, kebahagiaan, dan arti sebuah perjalanan. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah tentang arti persahabatan. Ben dan Jody adalah dua karakter yang berbeda secara personality, tetapi hubungan mereka sangat erat. Mereka saling mendukung, menginspirasi, dan menyemangati satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan hubungan antar manusia dan pentingnya memiliki seseorang yang dapat diandalkan dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, buku ini juga menyoroti tentang pentingnya menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percakapan di kedai kopi, pembaca diajak untuk merenungkan makna di balik tindakan-tindakan sederhana, seperti menyeduh kopi atau mengamati langit malam. DE mengajak pembaca untuk melihat keindahan dan keajaiban di sekitar mereka, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kopi sebagai elemen utama dalam cerita juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan filosofis. Kopi tidak hanya menjadi minuman yang dinikmati, tetapi juga menjadi metafora bagi kehidupan. Proses menyeduh kopi seperti proses hidup, membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian terhadap detail. DE menggunakan kopi sebagai simbol untuk mengilustrasikan bahwa kehidupan itu seperti cangkir kopi, pahit, manis, dan kadang-kadang tak terduga. Dengan gaya penulisan yang ringan dan penuh dengan pesan mendalam, Filosofi Kopi berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini mengajarkan pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan untuk menghargai hubungan manusia yang berharga. Kesederhanaan dan kedalaman pesan yang disampaikan membuat Filosofi Kopi menjadi salah satu buku yang memikat dan menginspirasi pembaca di seluruh Indonesia. Demikian esensi buku dengan judul Filosofi Kopi, karya Dewi D. Lestari dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk kan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi
1: menyala lampu.
0: Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah

Ya, saudara pendengar, pro satu dari Talaut, kita akan off dulu sebentar, berhubung listrik sudah kembali menyala. Jadi kami akan beralih dari menggunakan mesin diesel ke listrik PLN.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Satu Dari Talo dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di kesempatan sore hari ini di Lintas Talo Sore edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu bawa religi islami sambil kita nantikan untuk kumandang suara azan maghrib yang pada hari ini akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk jadwal azan maghrib di hari ini pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib di hari ini Rabu 27 Mei 2026 pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah.

Ya baiklah saudara pendengar prosoteri talat khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai 28 Mei 2026 besok hingga 31 Mei 2026 di wilayah perairan Sulawesi Utara. Dan berdasarkan analisis kondisi sinoptik, terdapat siklon tropis Jangmi di wilayah timur Filipina yang memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di perairan Sulawesi Utara dan sekitarnya. Sementara itu, angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 6 hingga 30 knot. BMKG memperkirakan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan, meliputi perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut. Untuk itu, masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap waspada terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang selama periode tersebut.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
1: Butir-butir pasir di laut.
2: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

3 harian dari hari ini sampai 29 Mei 2026. Dan dari edaran peringatan dini tersebut disampaikan peringatan ini agar diwaspadai hujan intensitas sedang hingga intensitas lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Saudara pendengar, persatuan dari Talaut, di hari ini tanggal 27 Mei 2026 hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat potensi wilayah terdampak Kota Manado, Kota-kota Mobagu, Bulaang Mongondo Timur, Bulaang Mongondo Utara, Bulaang Mongondo Selatan. Untuk level peringatan siaga hujan lebat sehingga sangat lebat potensi wilayah terdampak Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bulaang Mongondo, Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sementara untuk level peringatan dini angin kencang, potensi wilayah terdampak Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sementara untuk tanggal 28 pada besok hari, level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, potensi wilayah terdampak Minahasa Tenggara, Bulaang Mongondo, Bulaang Mongondo Timur, dan Bulaang Mongondo Utara. Tanggal 29 hari Jumat, level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, potensi wilayah terdampak Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bulaang Mongondo dan Bulaang Mongondo Utara. Ya, jadi hari ini ya untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut itu waspada angin kencang dan juga untuk level peringatan siaga hujan lebat hingga sangat lebat.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaud, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaud berlangsung penuh kebersamaan dan toleransi antara umat beragama. Sikap saling menghormati masyarakat di daerah perbatasan ini tampak jelas selama pelaksanaan ibadah hingga pembagian daging kurban. Kepala Kementerian Agama Talaud Suratno mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Talaud terus terjaga dengan baik dalam setiap kegiatan keagamaan. Selain umat muslim menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk, masyarakat non-muslim juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Adha di Talaud dipusatkan di sejumlah masjid dan tidak dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di banyak daerah lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat muslim di Talaud tergolong sedikit.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pebumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tasumbat di got kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, sotorang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Selanjutnya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kita akan ikuti bersama mini drama kali ini dengan judul Bencana Merenggut, persembahan dari RRI Banten.
1: Di sebuah desa yang terletak di tepi pegunungan yang sangat rawan longsor untuk ditempati oleh pemukiman warga, ada satu rumah yang dihuni oleh ibu, bapak, dan seorang anak berusia 10 tahun di sana. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah sebagai petani daun teh.
2: Bu, ayo kita kumpul di balai desa bersama warga lain untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kades.
3: Sebentar ya, Pak. Kita tunggu Suci berangkat sekolah dulu.
2: Baik, Bu.
4: Suci udah siap, Bu. Ini mau berangkat.
3: Iya, Nak. Hati-hati ya. Ini uang sakunya untuk jajan.
4: Terima kasih, Bu. Suci berangkat ya.
2: Yang baik ya, Nak, sekolahnya.
3: Ayo, Pak, kita berangkat ke balai desa. Warga sepertinya sudah ramai kumpul di sana, Pak.
2: Ayo, Bu.
1: Bulan ini, cuaca memang sudah memasuki musim penghujan. Sehingga, seperti sudah menjadi agenda rutin masyarakat di desa tersebut, saat memasuki musim penghujan, mereka selalu diarahkan untuk mengikuti mitigasi kebencanaan oleh kepala desa setempat. Sesampainya di balai desa.
5: Baik, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan, karena wilayah kita sudah sering hujan, jadi untuk semuanya dimohon waspada dan selalu berhati-hati, mengingat kita tinggal di dekat pegunungan yang rawan longsor. Jadi semuanya, saya harap tolong selalu waspada dan berhati-hati di musim penghujan ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dipahami?
6: Baik, Pak Kades, kita akan selalu waspada.
2: Bu, kita harus waspada, seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, karena rumah kita di dekat tebing pegunungan yang rawan longsor ketika musim penghujan.
3: Ya, Pak, kita itu memang harus hati-hati dan waspada. Apalagi kita kan punya Suci yang harus kita jaga benar-benar, Pak.
2: Iya, Bu, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Apalagi sampai meninggalkan Suci sendirian di rumah. Takutnya terjadi longsor tiba-tiba saat kita sedang tidak di rumah, Bu.
3: Iya, Pak. Ayo, Pak, kita bersiap-siap untuk pergi ke kebun sambil menunggu Suci pulang.
2: Iya, Bu, Bapak akan menyiapkan peralatan untuk kita memetik daun teh.
3: Ya sudah, Pak. Ibu akan menyiapkan makan kita dulu ya.
4: Ibu, Bapak, Suci pulang.
2: Iya, Nak. Ibu dan Bapak sudah menunggu kamu.
3: Ayo, Suci, ganti baju dulu, lalu makan bersama.
4: Baik, Ibu. Ibu, Bapak kok belum pergi ke kebun?
2: Iya, Nak. Kami baru aja pulang dari balai desa. Dikarenakan ada informasi yang disampaikan oleh Pak Kades kepada warga tentang musim hujan. Dan kita para warga diharap untuk waspada karena takut terjadi bencana alam longsor.
4: Oh gitu ya, Pak. Berarti kita harus selalu berhati-hati ya, Pak.
2: Iya, Nak. Kita harus selalu hati-hati.
3: Ya sudah, Bapak, Suci, ayo kita pergi ke kebun.
4: Ayo, Pak. Ayo, Bu.
1: Drama radio Bencana Merenggut, produksi RRI Banten dengan para pemain. Joko diperankan oleh Arkan Prayoga. Ani diperankan oleh Fitri Rianti. Suci diperankan oleh Keisha Mahasalsabil. Pak Kades diperankan oleh Digi Pribadi. Warga diperankan oleh Sarah Ganavi. Narator Hasniar Rahmawati.
2: Suci capek gak? Kalau Suci capek, istirahat saja di gubuk kebun. Biar Bapak dan Ibu saja yang memetik teh.
4: Baik, Pak.
3: Kita hari ini panen berapa karung ya, Pak, kira-kira?
2: Sepertinya lumayan banyak, Bu.
3: Lumayan ya, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kalau bukan dari teh, kita nggak ada penghasilan lagi.
2: Iya, Bu. Besar kecilnya kita syukuri saja ya, Bu.
1: Tak lama kemudian, hujan deras pun turun. Pak Joko dan Ibu Ani buru-buru bergegas ke gubuk untuk berteduh.
4: Ibu, Bapak, hujan, ayo berteduh.
7: Iya, ya, Nak, tunggu sebentar.
1: Hujan semakin deras disertai angin kencang. Apalagi setelah menerima himbauan dari Pak Kades akan waspada longsor, mereka begitu tampak waspada.
6: Aduh, Pak, gimana ini? Kita
2: Iya Bu, kita tunggu dulu sampai reda, baru kita pulang. Kasihan juga Suci, takut dia sakit kedinginan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Bu setelah hujan ini.
3: Amin, semoga aja tidak ada apa-apa ya Pak.
4: Dingin.
3: Sabar ya nak, kalau sudah reda kita pulang ya. Sabar ya.
1: Hujan pun reda. Mereka terpaksa menghentikan aktivitas panen walau kebutuhan daun teh sangat mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Ayo Ibu, Suci, kita pulang. Hujan sudah mulai reda.
1: Di tengah perjalanan mereka menuju pulang, salah satu warga petani teh berlari ke arah mereka dengan wajah panik.
6: Pak Joko, gawat! Desa kita terkena longsor. Pak Joko, Bu Ani, ayo cepat turun untuk melihat kondisi rumah Bapak dan Ibu.
2: Astagfirullah, ayo Suci, ayo cepat-cepat.
6: Ayo Suci, ayo cepat-cepat.
1: Mereka turun dengan tergesa-gesa dan raut wajah penuh kekhawatiran. Sesampainya di depan rumah mereka, betapa terkejutnya melihat rumah yang begitu hangat dengan kesederhanaan dan cinta telah tertimbun oleh tanah dan lumpur yang berasal dari tebing-tebing pegunungan. Longsor melanda saat mereka tengah berada di kebun. Dengan suara yang terisak-isak, Ibu Ani berbicara kepada sang suami, Pak Joko.
6: Pak, aduh, rumah kita udah gak bisa diselamatin lagi, Pak. Semuanya udah hancur tertimbun tanah, Pak. Gimana ini?
2: Bagaimana ini, Bu? Rumah kita satu-satunya sudah tidak bisa kita tinggali, Bu.
4: Pak, Bu, kita harus tinggal di mana? Rumah kita satu-satunya sudah direnggut oleh longsor. Kita sudah tidak bisa tinggal di sini.
6: Yang sabar ya Pak Joko dan Bu Ani. Sementara Bapak dan keluarga tinggal aja dulu di pengungsian untuk bermalam.
2: Ayo Ibu, Suci, kita sudah tidak ada pilihan lain. Kita harus pergi ke pengungsian karena di sini berbahaya. Takutnya ada longsor susulan.

0: Dengan penuh rasa sedih setelah melihat rumah mereka yang telah hancur, akhirnya pun pergi menuju pengungsian. Mengenakan pakaian lusuh dan dingin, mereka pergi dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah kejadian longsor, mereka tidak bisa tertidur pulas karena perasaan sedih dan resah memikirkan rumah yang dulu penuh kehangatan kini hancur tak tersisa.
1: Pak, kita selanjutnya gimana? Rumah kita udah gak ada, Pak. Kita harus tinggal di mana setelah ini?
2: Sabar, Bu. Mungkin ini ujian untuk kita. Bapak akan usahakan sekuat Bapak untuk membangun kembali rumah kecil kita.
0: Tak lama dari perbincangan mereka, datanglah warga dan Pak Kades yang hendak memberikan bantuan.
3: Pak, Bu, ini ada sedikit bantuan berupa makanan dan pakaian untuk Bapak dan Ibu sekeluarga.
4: Mudah-mudahan bantuan dari kami bisa membantu keluarga Pak Joko. Pak Joko sekeluarga jangan khawatir. Saya beserta warga akan membantu keluarga Pak Joko semampu dan sebisa mungkin.
3: Betul Pak Joko, kita akan usaha sebaik dan sebisa mungkin agar Pak Joko dan keluarga bisa memiliki rumah lagi untuk Bapak huni bersama keluarga.
2: Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Pak Kades semuanya telah peduli dan baik kepada keluarga kecil saya.
5: Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami bisa menjadi berkah dan juga pahala untuk Bapak Ibu semuanya karena sudah membantu kami. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas bantuannya. Kami merasa sangat terbantu.
6: Amin.
0: Warga dan Pak Kades merencanakan untuk membuat pemukiman baru yang lebih aman agar hal-hal yang telah mereka alami tidak terjadi lagi ke depannya. Dan mereka pun sepakat untuk pindah ke tempat yang jauh dari tebing pegunungan. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah bisa menerima takdir bahwa bencana alam yang sudah merenggut apa yang mereka miliki tidak bisa diambil kembali. Dan kini, mereka hanya bisa berserah dan bersabar menghadapi ujian.
5: Alhamdulillah ya Pak, kita bisa bangun rumah kita kembali dan semua warga juga kembali seperti biasanya. Ternyata kita semua bisa ya Pak melewati musibah yang kemarin kita alami.
2: Iya Bu, kita harus bersyukur mempunyai orang-orang yang baik pada kita.
0: Dan akhirnya mereka berada di tempat yang jauh lebih aman dan nyaman dari tebing-tebing pegunungan dan kembali melanjutkan hidupnya dengan rumah baru yang lebih sederhana. Demikian drama radio Bencana Merenggut, produksi RRI Banten. Penulis naskah Devina Handayani dan Mahdalika Febriani. Sutradara Gita Puspita. Teknik montase Hakim dan Sumarno. Sampai jumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, pusat gempa permukaan 69 km tenggara dengan kedalaman tercatat 22 km di bawah permukaan. Ya, dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Saudara pendengar, Pro Satu Rari Talaut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal, mengingat secara fundamental ekonomi Indonesia cukup baik. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini masih bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.800 per dolar AS. Ada kekhawatiran selama libur panjang rupiah bisa mencapai level Rp18.000 per dolar AS hingga akhir pekan nanti. Pada kesempatan itu, Menko kembali menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan simulasi. Saat simulasi harga minyak 100 per barel USD, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Sehingga pemerintah sudah memperkirakan bagaimana dampaknya pada APBN. Karenanya, menurut Menkeu tidak perlu melakukan uji ketahanan lagi pada APBN. Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah berupaya membantu agar pelemahan rupiah tidak makin dalam. Intervensi pemerintah dilakukan dengan membeli surat berharga negara SBN. Selama pasar obligasi terkendali, kemauan investor asing melakukan investasi akan terjaga. Kedepan akan ada tindakan lagi dari pemerintah yang akan membuat rupiah menguat. Data Trading Economic menyebutkan sepanjang bulan Mei 2026 rupiah sudah terdepresiasi 3,65%.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Satria Radio Laut Bermuat sudah membatasi kebersamaan kita di Lintas Talaut sore untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda saudara pendengar Pro Satria Radio Laut. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari sebelah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisya, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisya di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododa Dapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perubahan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di Indonesia.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional. Salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Gajaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Dayeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gia Debora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung mal ini ramai.
22: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini Idul juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan sih.
22: Tenan apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
22: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
24: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner.
24: Ya, healing.
22: Apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
24: jadi
22: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
22: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara.

0: Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
0: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
0: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
3: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1.

Oke, baik pendengar, kembali selamat malam ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Desi Natalia dengan Hati Selembut Salju, lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Jamal Mirdad ya, sudah di cover lagi malam ini. Dan pendengar, seperti biasa di Rabu malam Anda akan ikuti ya nanti Ruang Rindu Nasional Berjaringan. Ini edisi spesial Idul Adha ya, akan menghadirkan bintang tamu penyanyi religi senada band. Nanti Anda akan ditemani oleh host ya, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail ya. Jadi untuk Ruang Rindu Nasional malam hari ini edisi spesial Idul Adha akan menghadirkan bintang tamu grup penyanyi grup religi ya, ada senada band akan hadir ya menjadi teman Anda malam ini. Anda bisa bertanya-tanya langsung ya dengan narasumber nanti melalui line telepon di 08 21 344 1499, atau bisa di nomor WhatsApp di 08 11 79 777 912 ya. Sekali lagi Anda bisa bertanya langsung ya, baik melalui line telepon seluler di 021 344 1499, atau di nomor WhatsApp di 08 11 79 777 912 di jam 9 nanti. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Saya masih punya satu dari kekasih baik ya, nanti setelah itu Anda akan ikuti Ruang Rindu Nasional Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Udah langsung sabar aja dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ada kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh, ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh. Mm-hmm. Bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Enggak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah, nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung Bang dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
0: Ya.
3: Ada Gilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Mama Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berwangi ya dua ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, yang belum kenal salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
5: Purnamasari pernah bawa ulang lagu.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang yeah. Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, sama-sama. Ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama kan. Senada Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya maksudnya ya, bertanya gitu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya. Mungkin yang
0: okay.
6: Saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: okay.
6: Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia. Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah, ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang Nada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan itu senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
7: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana ya. Gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
1: Iya.
7: Tidak bisa.

0: Tuh.
1: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kak?
2: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
3: Oke. Okay.
2: Yeah. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya, tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
3: Nah,
2: ya.
3: Amin.
2: Karena kita umroh bareng.
0: Nah, itu dia, Kang.
2: Bareng,
0: diganti dengan yang lain, betul sekali.
3: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
2: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wi ya.
0: Pastinya tetap berkarya.
2: Karya ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
3: Wah, dekat Baita kita.
0: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
3: Ya, Masjid Raya Bintaro. Ya.
0: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
3: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
1: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tapir, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, kiri kasih Agim ya. Wah, tangkal kalau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
3: Oke.
1: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
3: Oh iya iya iya iya.
1: Kendangin. Kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
0: Yeah.
1: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
3: Siap.
1: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
0: Viral
1: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
3: Iya.
1: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
3: Oke.
1: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
0: label ya.
1: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
3: Oh, Blackboard.
0: Sama dong.
1: Iya. Double
2: Pak Iwan dong.
3: Oke.
0: Okay. Masya Allah.
3: Siap.
0: Biasa.
3: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
0: lagu religi
3: atau lagu pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
1: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
0: Kang Tedi. Mangga.
2: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
0: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
2: betul. Iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
0: Iya.
3: Baik kalau begitu.
0: Mantap.
3: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
0: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
3: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
0: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Edi.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya, enggak kan? Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ita.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya,
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh, ya Allah, ya Robi, benar, Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin, dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali, Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bau itu,
1: rindu saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap.
3: Itu aja Kang Teddy dan Kang Erwin. Terus berkarya tuh, aduh, Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mm-hmm. Dan terus Teteh mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya, Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam. Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Isa,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke?
0: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh. Iya, apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga. Pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Ini pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Ya, yang kenal sama Senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ini di Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Bayi Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu
1: bersolawat
5: dan mengingat
0: Allah. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu. Semoga
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga foto Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung jadi dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang
1: Teddy
0: dan Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima
6: kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penematari, Jenar Aidin Alpaiz,
1: Mbak Ita. Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benizo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Mm-hmm. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa namanya? Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia. Iya,
1: Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Asal 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari,
2: yang diajari. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga.
2: Terima kasih.
8: Tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa. Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman, dan
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Gagalah hati.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya. Penyanyi.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Oh, saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Ya, sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit kan?
1: Boleh
0: silakan.
1: Boleh.
2: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
2: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
2: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke.
2: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh iya juga sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama, saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus.
1: Iya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki, gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu, sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia berangkat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Juki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Dia punya lagunya dibuatin putih sama Mas Juki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa namanya? Tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Iya. Bekerja keras untuk apa namanya? Menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat, yang kemarin rilis, okay, bulan juga. Ramadan.
2: Nyanyi bareng di Dapet Dua Opa.
1: Iya, betul.
0: Baik.
2: Keren banget,
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
2: Ya, Kak Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kak itu.
2: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya, mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
2: betul,
1: ya
2: betul
1: untuk
2: sekali. Mimpi kecil untuk berubah.
1: Project Idul Adha ya.
2: Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
2: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
2: Musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Masoni, tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, oh Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagu apa? Saya nggak tahu sairnya. Oh, tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang. Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
2: 7-8 ya tinggal dikali aja
0: tuh. Ah, oke.
2: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
2: 80-an lah ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Makasih ya, banyak lah.
2: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
2: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
1: Neo Salawat.
0: Dan obat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?
2: Air.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Louis.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang mau disampaikan untuk senada
3: ya, sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya? Ya,
4: pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan, ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmoni.

0: dibaso.
1: Siap ya, kalau begitu.
0: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
2: Keberapa ya, Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit. Oh,
1: oke.
2: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
1: Oh, siap siap siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
0: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan Nasyid Senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan Nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Sejati.
1: Ditunggu nanti, udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
2: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
0: Malaysia ya.
2: Artinya teman sejati itu pelawak itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
0: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
2: Sama Rehan sering.
1: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
0: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik Senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
0: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya Senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
0: Para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali Senada lewat lagu Neo Solawat
0: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan Senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
2: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
0: Mangga Kang.
1: Nah, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
0: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
0: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
2: ini, ya coba. Kau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI tuh dinyanyiin gitu.
0: Wah, luar biasa.
2: Senang banget gitu ya, dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
0: Gen Z
2: gitu ya, mereka mengenal kembali ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan
0: Rasulullah.
1: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
0: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
3: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu Senada ya, itu biasa lah. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, ini.

0: kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
0: Solawat Cina. Oh, okay. Kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, minta dia tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu, oh iya iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
0: ya,
1: nasyid.
0: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
0: Tantangannya
1: ya, ya.
0: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
0: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukanya 1 bulan.
2: Oh, gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
0: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
3: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
3: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Kita syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
0: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
0: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
0: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
0: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
0: Ada yang baru dong, Mim?
3: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh ini. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Iya. Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasyid. Follow
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mm-hmm. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya,
3: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Gak berasa, hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 FM.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu ya, bersama grup band Religi Senada ya. Sudah melengkapi hiburan Anda bersama keluarga dan pendengar, spesial untuk warga Kota Manado dan sekitarnya ya. Malam hari ini tentunya tetap mewaspadai dampak cuaca ya, karena meluapnya das Tondano ya, sehingga menyebabkan air ya sempat menggenangi jalan dan juga rumah-rumah warga ya. Dan ya, sementara dari pemerintah Kota Manado sempat mengeluarkan peringatan dini ya untuk masyarakat ya dapat meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi cuaca hujan juga untuk malam hari ini ya. Di seputaran Banjar, Tikala sampai ke Palempat ya, air masih tetap menggenangi beberapa rumah warga dan juga jalan raya ya. Jadi Anda bisa memilih alternatif jalan lain ya untuk melintas atau menuju ke tempat tujuan Anda. Oke, baik pendengar, sambil menikmati suasana malam Anda juga, saya siapkan serangkaian lagu-lagu spesial ya di kesempatan malam hari ini untuk menemani hiburan Anda juga ya. Sambil ya tetap mewaspadai ya dampak cuaca untuk malam ini. Dan memang sesuai dengan informasi BMKG juga bahwa hujan untuk wilayah Sulawesi Utara hampir di seluruh wilayah ya akan terus terjadi sampai di pukul 01 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan akibat dampak cuaca juga untuk hari ini ya, selain banjir ya, ada pohon-pohon yang rubuh juga ya di ruas-ruas jalan menuju ke arah Minahasa dan juga arah ya Tenggari Minahasa Utara. Ya, ada juga ya beberapa tempat ya yang sempat mengalami hal yang sama. Ya, untuk itu Anda tetap dapat mewaspadai sedini mungkin lah dampak cuaca untuk malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udi Astaha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Ma ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, emak nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Selamat bagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2025. Dari kawasan 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melongani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Iya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk Anda, dan sudah ada narasumber kita yang hadir, ada Ibu Pendeta Norcella Biro MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Telaut yang dikasihi diberkati Tuhan. Mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya yang kita imani menjadi suluh dan pelita di sepanjang langkah juang hidup kita. Karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengangkat segala pujian, syukur, hormat kami kepada-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Bapa yang sungguh baik dan amat baik bagi hidup kami. Kebaikan-Mu ya Bapa boleh menghantar kami untuk menerima berkat dan anugerah-Mu di pagi ini, sehingga sepanjang malam yang sudah boleh kami lewati, Engkau tetap menjaga dan menjadi perisai bagi hidup kami. Di pagi ini kami boleh dibangunkan untuk menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, mensyukuri semua yang Engkau anugerahkan bagi hidup ini, kami merindukan sabda kebenaran firman-Mu yang tentunya kami imani menjadi suluh dan pelita di sepanjang langkah hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah sekalian kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi ini maupun pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini. Walaupun di tengah kesibukan pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka sehingga mereka boleh memberi diri teristimewa pendengaran mereka untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, firman kebenaran, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, perjanjian lama dalam kitab Nahum. Nahum pasalnya yang pertama, kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, perjanjian lama kitab Nahum. Nahum pasal 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8, firman Tuhan ini saya bacakan untuk kita sekalian. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos, murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari.

Namun di tengah-tengah pemberitaan tentang murka Tuhan, muncul ayat yang penuh penghiburan dan pengharapan seperti di ayatnya yang ke-7. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik dan bahwa Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya, yang menjadi tema kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, ada dua sifat Allah yang sangat ditekankan dalam bagian ini, yakni adalah kebaikannya dan kemahatahuannya. Karena itu, kebenaran firman Tuhan dalam bacaan kita saat ini mengupas kedua sifat tersebut berdasarkan bacaan kita di saat ini. Niniwe adalah kota besar yang pernah bertobat melalui pemberitaan Yunus, namun kemudian kembali kepada jalan kesesatan. Mereka melakukan kejahatan. Setelah pemberitaan Yunus, mereka kembali kepada jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, justru dibalik perbuatan jahat ini ada sisi baik Allah yang mau dinyatakan bagi kehidupan mereka. Sehingga dalam bacaan kita di saat ini, khususnya di ayat 7, mengatakan kalimat pertama, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kata Ibraninya tou, yang berarti baik, bukan sekedar baik secara moralitas, tetapi menyiratkan kemurahan, kebaikan hati dan kelimpahan kasih. Ayat ini, saudara-saudara, menjadi penghibur atau sumber penghibur bagi umat Allah yang menderita dalam penganiayaan dan kesusahan. Allah menunjukkan kebaikannya dan menyediakan perlindungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, ketika kita mau memahami, mendalami bacaan kita saat ini, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Di ayat yang kedua, Tuhan itu pembalas penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada orang, kepada para lawannya, dan pendendam kepada para musuhnya. Saudara-saudara, kelanjutnya ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Seakan-akan ada kontrak dari ayat 1 dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa ada sisi kemurkaan Tuhan atas orang-orang yang tidak taat dan setia kepadanya. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang-orang di Niniwe melakukan perbuatan yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mereka lebih condong menyembah kepada ilah-ilah lain. Sehingga dalam bacaan kita dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Allah tidak mau umat yang percaya kepadanya menduakannya. Sehingga di satu sisi mereka mengimani ada Allah yang penuh kasih, tapi di sisi lain mereka juga menyembah ilah-ilah lain dalam tanda kutip, termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mendatangkan murka kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan yang selalu menyakiti hati Tuhan. Dan pembalasan Tuhan atau amarah Tuhan bukan hanya serta-merta lewat cambukan secara langsung pada fisik mereka. Tetapi kalau kita melihat bacaan kita di saat ini, dikatakan ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Saudara-saudara, dikatakan juga bahwa gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi seperti di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, kalau Tuhan sudah menghardik, maka segala alam ciptaannya pun ikut dipakai Tuhan untuk memberikan pengajaran atau penghukuman kepada setiap orang yang berbuat dosa atau melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepadanya. Karena itu lewat kitab Nahum sangat keras mengingatkan setiap orang yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Mereka akan

diberikan penghukuman. Dan penghukuman itu bukan hanya saja berasal dari seorang atau orang lain, tetapi melalui alam ciptaan yang Tuhan ciptakan untuk kita diami dan tempati ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa berbenah diri untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup dalam jalan kebenaran. Karena ketika kita melakukan segala perbuatan yang tidak berkenan kepadanya, maka puting beliung, badai, awan, bahkan laut sekalipun, gunung-gunung, Tuhan akan pakai untuk memberikan penghukuman kepada kita. Karena itu di ayat 6 dipertanyakan, siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tidak ada seorang manusia pun dapat menahan murka Allah. Kalau Allah menyatakan kuasanya lewat amarahnya, lewat alam ciptaannya, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menahannya. Namun di balik Allah yang penuh dengan kecemburuan lewat bacaan kita di saat ini, ada sisi yang sangat mulia dari Allah di ayat yang ke-7 dan ke-8. Tuhan itu baik, Ia tempat pengungsian. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hal ini mau mengingatkan kita bahwa setiap orang yang berlindung kepadanya tentunya adalah mereka yang beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman. Karena berlindung bukan hanya tindakan pasif melainkan sikap aktif iman, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Allah mengenal dan memelihara mereka yang terus bersandar kepadanya sepenuhnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini mau mengajak kita sekalian, marilah tetap hidup pada jalan kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang percaya. Karena Tuhan itu baik, Ia mengenal setiap umat-umatnya yang taat dan setia kepadanya. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, lewat kitab Nahum ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ketika kita meminta pertolongan kepada seseorang yang tidak mau peduli dengan kita, yakin percaya ada Tuhan yang baik yang akan memberikan pertolongan dengan berbagai caranya, dengan berbagai hal yang akan Tuhan lakukan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, jangan selalu mengandalkan kekuatan yang ada pada kita untuk melakukan hal-hal dalam dunia ini. Tetapi mari menyadari siapa kita manusia, ciptaan atau buatan tangan Tuhan yang penuh kekurangan dan kelemahan. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena gambaran kitab Nahum di balik Allah yang cemburu, Tuhan itu sungguh baik. Karena Ia panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi jangan sekali-kali kita mencoba, karena Tuhan itu panjang sabar, kemudian kita terus dan terus melakukan perbuatan yang sama yang menyakiti hati Tuhan. Kitab Nahum ini sekali lagi menghadirkan keseimbangan antara yang indah dan menggetarkan hati. Di satu sisi, kita melihat kebaikan Allah yang menyediakan perlindungan dan kemahatauannya yang penuh kasih terhadap umatnya. Namun di sisi lain, kita juga diingatkan akan penghakiman yang tak terhindarkan bagi mereka yang menolaknya atau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, walaupun disadari sebagai manusia biasa kita tidak luput dari segala hal yang terkadang membuat iman kita goyah. Namun kebenaran firman-Nya di saat ini mengingatkan kita bahwa
Tuhan Allah itu cemburu dan pembalas. Kita tentunya tidak mau menerima penghukuman atas perbuatan yang telah kita lakukan. Karena itu, bersikaplah, bertindaklah, berbuatlah seperti yang Tuhan kehendaki. Jauhkan perbuatan-perbuatan tercela dan jangan melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi sebisa mungkin mari kita berjuang dalam situasi kondisi apapun untuk terus melakukan segala yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan melihat kedalaman setiap hati kita manusia. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita di ayat yang ke-7, Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Tuhanlah yang maha tahu. Walaupun mungkin kebaikan yang kita lakukan tidak dinilai atau hanya dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, tetapi firman Tuhan hari ini menjanjikan bahwa Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Ia yang maha tahu, mengenal dan tahu orang-orang yang selalu melakukan segala kebaikan dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jangan lari kepada dunia, tetapi larilah kepada kasih Allah. Karena Ia adalah tempat pengungsian dalam kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, sekali lagi firman Tuhan dalam kitab Nahum ini mengingatkan kita sekalian. Tentunya sebagai orang percaya, kita memilih untuk terus berjuang melakukan segala yang baik dan benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Maka yakin percaya, Tuhan yang maha baik tidak akan membiarkan kita ada dalam pergumulan. Tetapi Ia mengenal setiap gumul yang kita hadapi dan pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sekali lagi lewat kebenaran firman-Nya di saat ini, yakin dan percaya Tuhan itu baik. Ia menjadi tempat pengungsian waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Maka marilah terus berserah kepada Tuhan sambil kita tetap berjuang menjalani kehidupan ini, walau hidup ini dalam tanda kutip sedang tidak baik-baik saja. Tetapi sebagai orang yang percaya, tentunya tidak ada kata yang tidak baik-baik, semua baik. Karena Tuhan itu baik. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi ini terus memotivasi kita semua untuk berjuang hidup dalam kebenaran, melakukan segala yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengenal setiap orang yang terus berlindung dan bernaung kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat patut kami naikkan kehadirat-Mu ketika di waktu ini dalam kesibukan pelaksanaan tugas tanggung jawab kami. Engkau memberi waktu dan kesempatan yang terindah buat kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Karena itu kami percaya berkat kebenaran firman-Mu di saat ini akan terus menjadi kekuatan benteng iman percaya kami, agar kami terus berjuang melakukan segala yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama kami, karena Engkau yang mengenal kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Karena itu seluruh keberadaan hidup kami sekalian pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini, kami taruhkan, letakkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Diberkati kehidupan kami, pelaksanaan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, rencana kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami percaya semua ada dalam kendali kasih dan kuasa Tuhan. Walaupun dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kami hadapi ya Tuhan, namun kami percaya ketika kami terus berjalan pada jalan kebenaran. Janji firman-Mu hari ini menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik, yang senantiasa mengenal setiap kami yang terus menaruh pengharapan dan berlindung kepada-Mu. Karena itu seantero kehidupan kami, pendengar setiap program Mutiara Pagi di saat ini, kami taruhkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Mulai dari kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia, dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati masa lanjut usia mereka, memberkati hal-hal yang mereka lakukan dan yang mereka rindukan di masa lanjut usia mereka. Kesehatan, berkat panjang umur, bahkan setiap yang menjadi kerinduan untuk masa depan anak-anak cucu mereka,
Tuhan akan memberkati, perkenankan untuk menjadi bagian kehidupan para orang tua lanjut usia yang terus setia mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Kehidupan rumah tangga, keluarga, hidup bersama sebagai suami istri tetap terberkati untuk selama-lamanya, sehingga tetap berjuang bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga keluarga Kristen yang sejati, berjalan dalam terang kasih Allah, berjuang bersama-sama sebagai suami istri yang taat dan takut akan Tuhan. Anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, dalam meraih cita-cita dan harapan mereka, Tuhan, kami percaya Engkau yang menjadi perisai bagi hidup mereka, sehingga apa yang mereka rindukan dan bahkan untuk masa depan mereka, Tuhan yang akan tetapkan menjadi bagian hidup mereka. Karena itu dijauhkan kehidupan anak-anak kami, bahkan kami sekalian, dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup, pendengar setia, bahkan kami sekalian, kami terukan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Sambil kami mau berdoa bagi umat-Mu yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan karena berbagai persoalan hidup mereka, kami percaya Tuhan yang berkuasa, yang maha tahu dalam hidup ini, akan senantiasa menjamah kehidupan mereka sehingga setiap gumul yang mereka alami, setiap tantangan, cobaan hidup yang mereka hadapi oleh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka yang berduka, Engkau akan menjamah kehidupan orang-orang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan, sehingga segala usaha upaya pengobatan yang mereka lakukan oleh kuasa-Mu ada berkat kesembuhan. Kami yakini sebab Engkau yang maha kuasa dalam hidup kami. Karena itu segala pergumulan hidup mereka ya Tuhan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami yang ada di NKRI yang kami cintai. Mulai dari pemerintah bangsa dan negara ini tetap dianugerahkan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga mereka menjadi pemimpin yang bijak dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinan mereka, baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke pelosok pedesaan. Kiranya tanggung jawab kepemimpinan mereka hanya didasarkan di dalam taat dan takut akan Tuhan. Pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, biarlah Tuhan juga terus memberkati kepemimpinan mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, benar-benar menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagaimana mestinya. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kepemimpinan untuk membangun hidup bersama di bumi Porodisa yang kami cintai dari Tinonda sampai Napombaru. Kiranya Tuhan roh kepemimpinan daripada-Mu menjadi bagian hidup mereka dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan mereka di daerah yang kami cintai ini. Kami masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya pun diberkati ya Tuhan, sehingga kami boleh berjuang hidup bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani di dalam kehidupan ini. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah dan kebencian, tetapi biarlah kiranya kasih setia Tuhan merangkul keberadaan hidup kami yang ada di bumi Porodisa ini untuk terus berjuang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena janji firman-Mu, Engkau sendiri mengenal jalan hidup setiap kami umat manusia. Karena itu ya Tuhan, keberadaan hidup kami yang ada di bumi Porodisa ini kami taruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ajarkan kami untuk saling topang menopang, saling mendoakan, saling mengasihi, saling memotivasi, saling mengingatkan satu kepada yang lain. Dijauhkan dari segala amarah dan kebencian, dijauhkan dari roh pemecah belah, sehingga dengan cinta kasih Tuhan kami terus berjuang untuk hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Karena janji firman pun ya Tuhan, ketika kami hidup rukun dan damai, kesanalah berkat Tuhan mengalir. Karena itu keberadaan hidup kami yang ada di negeri Porodisa ini kami taruhkan ke dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Bumi yang kami pijak ini pun kami berdoa kiranya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Walaupun terkadang ada hal-hal yang membuat kami ada dalam ketakutan, tetapi kami yakin percaya Tuhan yang mengendalikan hidup kami akan juga mengendalikan keberadaan hidup kami yang ada di bumi Porodisa yang kami cintai ini.
dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama. Tetapi biarlah bumi yang kami pijak ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan, sehingga daripada itu ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir di tengah kehidupan kami yang ada di bumi Prodise dari Tinonda sampai Napom Baru. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, kami taruhkan semuanya ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sambil kami berdoa untuk kehidupan sekalian kami, teristimewa bagi hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka, mulai dari pimpinan, bahkan seluruh pegawai, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka ya Tuhan. Baik mereka yang sudah beraktivitas di studio saat ini, maupun mereka yang masih mempersiapkan diri di rumah, atau bahkan mereka yang sudah berburu berita di lapangan. Tuhan memberkati pelaksanaan tugas tanggung jawab hamba-hambamu yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Biarlah kiranya kerjasama yang baik, komunikasi yang saling membangun, menjadi kekuatan bagi mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana mestinya. Keluarga mereka diberkati, sehingga dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, mereka pun tetap menjadi keluarga Kristen yang senantiasa mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi keluarga-keluarga yang berkenan kepada-Mu dalam menjalani hidup ini, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu kepada yang lain. Sehingga walaupun dalam kesibukan pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing mereka, tetapi kehidupan keluarga mereka pun tetap terberkati untuk selama-lamanya. Setiap program-program yang ada di lembaga penyiaran ini pun diberkati ya Tuhan, sehingga dari program-program itu mendatangkan berkat bagi kami sekalian, menjadi sukacita bagi kami dengan informasi dan berita yang disampaikan lewat program-program yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Bahkan sarana-prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab di lembaga ini diberkati Tuhan, sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya, dan setiap pelaksanaan tugas itu berjalan sebagaimana yang diharapkan dan didambakan bersama. Terima kasih ya Tuhan, sambil kami berdoa memohon kepada-Mu kiranya segala sesuatu yang kami jalani di sepanjang hari hidup yang kami lalui ini ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya, bahkan dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Tapi biarlah berkat keselamatan kemujuran daripada-Mu menjadi bagian kehidupan kami, karena Engkau adalah perisai bagi perjalanan dan juang kehidupan kami. Ini menjadi doa permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin.

Iya, pendengar, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat, sukacita, kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Nur Celaberu MTOL yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah ada warta berita pagi akan kami hadirkan untuk Anda lewat Pro 1 RRI Manado. Sambil menantikan di pukul 6 masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk Anda.

0: Ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pangdam 13 Merdeka dan istri memberikan sumbangan masing-masing satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha di Masjid Nurul Biri Kodam 13 Merdeka.
1: 1447 Hijriah di lingkungan Kodam 13 Merdeka berlangsung khidmat sekaligus diwarnai dengan semangat berbagi melalui penyembelihan hewan kurban. Tahun ini jumlah hewan kurban yang terkumpul mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebanyak 15 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsagus bersama Ketua Persit Chandra Kirana Kodam 13 Merdeka Nyonya Leli Mirsagus turut berpartisipasi masing-masing menyumbangkan 1 ekor sapi dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban di Masjid Nurul Biri Kodam 13 Merdeka. Pangdam menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kita bersyukur bersama pada hari ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang tiap tahun kita lakukan, tetapi ada penambahan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri para anggota sekalian. Kalau tahun lalu katanya 4 ekor sapi, alhamdulillah tahun ini 15 ekor sapi. Ini peningkatan ibadah yang luar biasa dari para prajurit Kodam 13 Merdeka. Saya berharap kebersamaan kita untuk ikut sama-sama mendharma baktikan diri kepada lingkungan Kodam akan terus kita jaga, sehingga moto rakyat bersatu dengan prajurit ataupun manunggal TNI rakyat itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita wujudkan dan aplikasi sehari-hari.
1: Dia juga berpesan kepada panitia agar penyaluran daging kurban dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima, serta tetap memperhatikan faktor keamanan selama proses penyembelihan berlangsung. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan di Kecamatan Likupang Barat.
3: Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada anak-anak dan pengurus yayasan Hidayatullah Palae serta Panti Asuhan Al-Furqon di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Bakti sosial merupakan bagian dari kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-80 Polri. Kegiatan tersebut diikuti seluruh personil Satreskrim Polres Minahasa Utara. Kapolres Minahasa Utara melalui Kasatreskrim Polres Minut Ibtu Lega Ikwan Herbayu mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2026.
4: Dapat kami jelaskan ini dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun Polri HUT Bayangkara ke-80. Kami selalu dan senantiasa untuk mengadakan bakti sosial terutama ke panti asuhan yang memang benar-benar di wilayah Torang, di wilayah Minahasa Utara. Untuk kedepannya pun kami akan agendakan setiap bulan, insya Allah to be continue lah. Tentunya salah satu bentuk kami untuk bersosialisasi dengan masyarakat, apapun keluh kesah masyarakat kami bisa tampung di sini. Dan rencananya kami pun nanti dari Satreskrim akan bentuk ORC, unit reaksi cepat. Tentunya dengan petunjuk dari Baris Krim Mabes Polri, nanti tinggal ditunggu launchingnya, dari Polda juga nanti akan launching.
3: Sementara itu, Prasetya Budi Wibowo, pengurus panti, sangat berterima kasih atas kepedulian Polres Minahasa Utara melalui Satuan Reserse.
5: Alhamdulillah, ini ada bantuan atau bansos dari Satuan Reskrim. Kami dari panti asuhan maupun pesantren sangat bersyukur sekali karena sangat sangat membantu dan sangat-sangat sekali membantu dalam kegiatan operasional, dalam keseharian maupun dalam setiap bulan. Alhamdulillah, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan ini. Semoga kami bisa bermanfaat dan semoga ini Allah akan ganti yang lebih baik.
3: Hal ini dilakukan Polri untuk hadir di tengah masyarakat, diharapkan tidak hanya dalam tugas penegakan hukum tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai bagian dari penguatan untuk konseling, komunitas cegah bunuh diri menggandeng para hamba Tuhan sebagai narasumber.
6: Lintas Cegah Bunuh Diri atau KCBD yang konsisten bergerak di bidang kesehatan mental mendapat perhatian dari Pendeta Gemim Sion Malalayang, Pendeta Meivira Tanor. Menurut Pendeta Meivira, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Utara yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung layanan kesehatan mental.
7: Sama kalau kesehatan mental kan sudah isu ya yang harus memang diperhatikan secara serius. Sementara kalau di Sulawesi Utara untuk kesehatan mental fasilitas-fasilitas yang menunjang itu masih terbatas. KCBD salah satu yang punya sarana untuk itu. Dan di sini saya lihat yang terlibat di dalam KCBD itu orang-orang yang sudah juga profesional. Kebetulan saya juga beberapa kali dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani ya. Bagaimana juga kami sebagai pendeta bisa secara terjun langsung terlibat dalam komunitas ini supaya dijemput juga hal ini bisa dilakukan. Karena kan masalah kesehatan mental itu terjadi di mana-mana.
6: Kesehatan mental dan kerohanian memiliki hubungan yang erat, meskipun psikologi dan teologi merupakan dua disiplin ilmu berbeda. Pendekatan spiritual melalui pastoral counseling berbasis nilai-nilai Alkitab dan membantu proses pemulihan seseorang. Dia masih melaporkan.
0: Pendengar, Pulau Sara masih menjadi tempat wisata favorit masyarakat laut di hari libur.
8: Kita memilih Pulau Sara sebagai tujuan liburan karena letaknya yang strategis, yaitu tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Kawasan ini menawarkan pemandangan laut dan pasir putih yang indah, berbagai aktivitas yang bisa dinikmati bersama keluarga dan menjadi pilihan kegiatan kerohanian. Selain suasana pantai yang tenang, pulau ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung liburan keluarga. Karena itu, wisata Pulau Sara sering menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Naomi, salah satu pengunjung, mengungkapkan senang berada di Pulau Sara karena memiliki panorama yang indah.
9: Karena di Pulau Sara ini pemandangannya bagus, laut dan pasir, dan suasananya tenang.
8: Untuk bisa datang di Pulau Sara, wisatawan harus menggunakan transportasi laut speedboat. Dari pelabuhan Melongane memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Sementara dari pelabuhan Lirung hanya 5 menit perjalanan laut. Tarif speedboat yang ditawarkan juga bervariasi. Antara 20 hingga 60 ribu rupiah per orang sudah pulang pergi. Dari Melongane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembagian hewan kurban di 8 masjid Talaut berjalan lancar bahkan hingga beberapa hari ke depan.
10: Kekusyukan dan kehangatan mewarnai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, di wilayah perbatasan utara NKRI ini, umat muslim dari 8 masjid secara serentak melaksanakan ibadah salat id yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban. Pantauan RRI di Masjid Agung Jabal Rahmah Melongane merekam pemandangan indah. Umat muslim dari berbagai latar belakang profesi dan usia berbondong-bondong memadati saf menyatu dalam lantunan takbir yang menggetarkan jiwa. Sesi ibadah salat dipimpin oleh Ustadz Kisman Nastar selaku imam salat. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan secara lugas dan menyentuh hati oleh imam Masjid Jabal Rahmah Ustadz Muhammad Sodik Hasan. Usai ibadah, Ustadz Kisman Nastar yang didampingi Sekretaris Badan Takmir Masjid Haji Idris Harmain menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi Idul Adha. Menurutnya, perayaan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum refleksi diri. Ustadz Kisman mengingatkan bahwa esensi Idul Adha adalah mewujudkan kepedulian sosial yang nyata bagi sesama. Ini Masjid Agung Jabal Rahmah Melongane menyembelih 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seluruh daging kurban tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, khususnya kaum duafa. Sementara itu, jalannya ibadah di bumi Prodisa berlangsung aman dan kondusif. Sinergi ketat terlihat dari personel Polres Kepulauan Talaut, Lanal Melongane dan Koramil Melongane yang menjaga lokasi. Sejumlah tokoh daerah pun nampak hadir di tengah jemaah. Di antaranya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lusio Nugroho, serta Ketua DMI Talaut Haji Arianto Paneo. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saling berbagi daging kurban ke masyarakat non-muslim menjadi tradisi di daerah perbatasan Talaut.
11: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di daerah Talaut menjadi salah satu bagian penting pada sikap toleransi masyarakat daerah lebih nampak. Pasalnya, selain dari masyarakat muslim beribadah dan dijaga atau diamankan oleh masyarakat non-muslim, saat pembagian daging kurban juga bukan hanya masyarakat muslim yang menerimanya, tetapi masyarakat pada umumnya juga kebagian. Bahkan pemberian hewan kurban pada perayaan Idul Adha bukan hanya dari kalangan muslim saja, tetapi dari agama lain juga berpartisipasi. Suratno, Kepala Kementerian Agama Talaut, mengatakan kondisi ini dan kegiatan keagamaan lainnya yang terus terjaga saat perayaan tersebut, sehingga membuktikan daerah Talaut toleransi kerukunan umat beragamanya dijunjung tinggi.
12: Karena kita pelaksanaan ini adalah memotong hewan kurban sapi, dan saudara-saudara kita yang dari Nasrani juga ikut membantu pelaksanaan, karena dagingnya juga ini yang menikmati bukan cuma kalangan muslim saja, tapi saudara-saudara kita Kristen juga kebagian yang berada di sekitar masjid ataupun di lingkungan-lingkungan tertentu. Dan ini merupakan salah satu menjalin tali silaturahmi yang baik di antara kita.
11: Di perayaan Idul Adha, daerah Talaut dipusatkan sholat id di sejumlah rumah ibadah masjid saja. Dibanding dengan daerah lainnya, sholat id dilakukan di sejumlah lokasi lapangan terbuka. Sebabnya daerah Talaut, masyarakat beragama muslim tergolong minim. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penjualan hewan kurban di Kota Mobagu tahun ini terkesan sepi.
13: Hewan kurban di Kota-Kota Mobagu pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini di ranah pedagang lokal kurang pembeli. Di Kota Mobagu, penjualan sapi dan kambing masih lebih banyak tahun 2025 lalu dibandingkan saat ini. Nur Hamidin, pedagang sapi Kota Mobagu, mengatakan penurunan terasa dari dinas dan instansi yang kurang memesan hewan kurban.
14: Pembelinya juga menurun. Dulu itu 17 juta harganya dulu. Ya. Sekarang tinggal 15. Biasa dari kelompok-kelompok pribadi, baru dari dinas-dinas. Ini belum ada yang dari dinas-dinas, belum ada juga. Sapi cuma seputaran sini, Pak.
13: Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Mobagu telah menerjunkan petugas ke sejumlah lokasi penjualan sapi dan kambing, sehingga pembagian hewan kurban di saat Idul Adha berlangsung baik. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, pengelolaan tambang rakyat di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
15: Di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Menurut pengamat sosial politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, keberadaan tambang rakyat selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga, namun masih menghadapi persoalan legalitas, pengawasan, hingga dampak lingkungan.
16: Sangat jelas ya, namun memang belum diatur ya regulasinya berkaitan dengan tambang rakyat itu sendiri. Masih dalam proses bagaimana caranya agar supaya bisa rakyat bisa menikmati secara langsung dalam pengolahan tambang emas yang ada di Sulawesi Utara ini kan sangat besar. Nah, jadi bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa mengeluarkan beda agar supaya benar-benar tambang yang harus dikelola sebagaimana regulasi yang ada oleh rakyat itu sendiri, tetapi tidak mengabaikan amdal sehingga bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar tambang rakyat yang terbatas dengan pengolahan bukan hanya pengolahan tradisional karena itu sangat berisiko tinggi ya. Nah, namun ini harus ada pilihan khusus dari pemerintah tentunya.
15: Jefferson Waniwanta menilai pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memperjelas regulasi terkait wilayah pertambangan rakyat agar aktivitas masyarakat tidak terus berlangsung secara ilegal. Ia menyebut tambang rakyat tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Karenanya pendekatan yang dilakukan pemerintah harus mengedepankan solusi dan pemberdayaan masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, setelah tidak diserang lagi hama tikus, hasil produksi padi di perkebunan Panasen Desa Kamanga, Kecamatan Tompasok mulai normal, seperti dikatakan Jamie Wenas.
17: Saat ini petani sawah, pemilik dan penggarap di kawasan perkebunan Panasen Desa Kamanga, Kecamatan Tompasok, Minasa bersyukur di mana sudah memasuki beberapa kali musim tanam dan musim panen. Padi hasilnya mulai menunjukkan peningkatan dan berimbang biayanya antara pasca tanam dan pasca panen. Hal ini disampaikan petani sukses, Jamie Wenas. Lebih lanjut, hukum tua Jamie Wenas yang saat ini mengambil cuti dikarenakan ikut kontestasi pemilihan hukum tua katakan, pasca beberapa waktu lalu tanaman padi di kawasan perkebunan Panasen Kamanga Tompasok diserang oleh hama tikus. Sekarang mulai pulih kembali dikarenakan pihak PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong telah berinisiatif membantu menutup lubang-lubang bronjong penahan tanah yang diduga tempat bersarangnya hama tikus.
18: Kembangan yang ada di lokasi itu sudah ada kemajuan, tapi sebagaimana kita ketahui kalau di daerah bukan karena di bronjong ada tikus. Orang aja di luar ada bronjong itu banyak tikus, jadi ya banyak kasihan padi yang sudah panen karena hama tikus, tetapi bukan karena di bronjong.
19: Penyebabnya dari mana?
18: Penyebaban ini kan hama. Kalau tikus kalau dia berkembang biak, ya memang tidak sanggup dibilang di batu atau di bronjong, di mana saja orang bisa berkembang.
19: Jadi tapi upaya dari PG Pak?
18: Selang. Ya sudah, upaya kata DPG sudah dilaksanakan.
19: Berupa apa,
18: Pak? Ya, bantuan pupuk, bantuan obat-obatan, bantuan sprayer. Jadi, sprayer.
19: Untuk petani?
18: Untuk petani yang terdampak. Untuk
19: jadi petani. Ada apresiasi, Pak, untuk Pertamina?
18: Ya, untuk ada Pertamina apresiasi kepada... Karena gimana pun, petani sudah memberikan ya, apresiasi kepada pemerintah desa, bahkan PGE yang ada, sudah direalisasi dan ya...
17: Lebih lanjut, Jamie Wenas berharap kepada para petani sawah di Desa Kamanga yang telah menerima bantuan peralatan pertanian dari PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal sesuai peruntukan. Dari Minasa, Jeff ASRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, lakukan giat pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026 di Kecamatan Tompasok Barat.
17: Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, SS, menghadiri langsung pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026 di Kecamatan Tompasok Barat, antaranya Desa Pinabetengan Utara, Desa Tonsewar, dan Desa Tonsewar Selatan. Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang dalam membacakan sambutan Bupati Minahasa Robi Nondokambe tak lupa beri apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa yang telah menggagas dan melaksanakan program Desa Cinta Statistik sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang semakin modern dan berbasis data. Lanjut Fasung dalam sambutannya katakan di desa didorong untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan data yang berkualitas mulai dari data kependudukan, sosial, ekonomi, pertanian, potensi wilayah, hingga data kemiskinan dan stunting.
20: Melalui program Desa Cantik ini, desa didorong untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan data yang berkualitas, mulai dari data kependudukan, sosial, ekonomi, pertanian, potensi wilayah, hingga data kemiskinan dan stunting. Desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, harus mampu menghadirkan informasi yang valid dan terpercaya.
17: Selesai pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik di Kecamatan Tompasok Barat, kepada PERS, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Minahasa, Eko Setio Budi, Sarjana Hukum, Master Hukum, mengatakan Desa Cantik merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan BPS berupa pembinaan statistik sektoral, khususnya di desa, dikarenakan menurut Kepala BPS Minahasa, Eko Setio Budi, desa merupakan salah satu objek dalam hal pendataan.
2: seperti tadi adanya agen strategi yang kami bina, kemudian keterlibatan perangkat desa dan mahasiswa dalam nanti ada pendataan untuk desa Bina Petakan Utara. Kami mengangkat tema terkait bank sampah.
21: Dan binasa ada berapa?
2: Ada 3 desa, Bina Petakan Utara, Tonsewar Selatan, dan Tonsewar.
17: Masih dari Minahasa, PLT Camat Tompaso Barat, Dr. Andes Reviva Wailan Maringka MSI, yang juga Asisten 1 Setdakap Kabupaten Minahasa, menyampaikan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa yang telah mencanangkan 3 desa di Kecamatan Tompaso Barat, yaitu Desa Pinebetengan Utara, Desa Tonsewar, dan Desa Tonsewar Selatan,
22: akan memberikan dampak yang luas, terutama dalam membangun data.
17: Sebelum pencanangan Desa Cinta Statistik di Kabupaten Minahasa tahun 2026, terlebih dahulu laporan dari Ketua Tim Desa Cantik BPS Minahasa, Linda Oro, SEME, turut hadir staf ahli Bupati Minahasa Dr. Hansa Tommy Wewungan, Dinas Infokom, dan Dinas PMD, serta para hukum tua di Kecamatan Tompaso Barat. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saya Iker Rasono Mamuaya, selamat pagi.

Iya, perang pesawat RRI Talaut. Demikian warta berita pagi sudah kami hadirkan untuk Anda lewat Pro 1 RRI Manado. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Iya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Informasi dari BMKG kami hadirkan untuk Anda. Ya, BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai 28 Mei 2026 sampai 31 Mei pada pukul 8 di wilayah perairan Sulawesi Utara. Dan berdasarkan analisis kondisi sinoptik, terdapat siklon tropis Jangmi di wilayah timur Filipina yang memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di perairan Sulawesi Utara dan sekitarnya. Sementara itu, angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 6 hingga 30 knots. Pendengar Pro 1 BMKG memperkirakan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan meliputi perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut. Masyarakat pun khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau agar tetap waspada terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang selama periode tersebut.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi yang kami hadirkan, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaut berlangsung penuh dengan kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Sikap saling menghormati masyarakat di daerah perbatasan ini tampak jelas selama pelaksanaan ibadah hingga pembagian daging kurban. Kepala Kementerian Agama Talaut Suratno mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Talaut terus terjaga dengan baik dalam setiap kegiatan keagamaan. Selain umat muslim menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk, masyarakat non-muslim juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Salat Idul Adha yang berlangsung. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Suratno pun mengatakan tidak hanya itu ya, pembagian daging kurban di Talaut juga diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Bahkan bantuan hewan kurban tidak hanya berasal dari kalangan muslim, tetapi juga mendapatkan dukungan dari partisipasi masyarakat agama lain. Sementara itu, pelaksanaan Salat Idul Adha di Talaut dipusatkan di sejumlah masjid dan tidak dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di banyak daerah lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat muslim di Talaut tergolong sedikit.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi kami bagikan untuk Anda. Ketua Pemuda KPPS Garmita Laut Penatua Ferdi Essing menegaskan pentingnya pembinaan karakter bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui kerjasama organisasi kepemudaan lintas agama. Menurut Ferdi, perbedaan karakter anak muda menjadi alasan penting hadirnya organisasi kepemudaan untuk membina dan mengarahkan generasi muda agar berkembang secara positif. Ferdi pun mengatakan ada pemuda yang memiliki karakter baik dan semangat juang tinggi, namun ada juga emosional dan belum memiliki kecerdasan emosional yang matang, sehingga mudah terpengaruh lingkungan. Pendengar Persatu, Ferdi menjelaskan organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan. Karena itu pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama organisasi pemuda lintas agama di Talaut, baik dari kalangan Muslim, Kristen, Katolik maupun organisasi kepemudaan lainnya. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Ferdi mengatakan pemuda Garmita saat ini telah menjalankan sejumlah program pembinaan. Salah satunya latihan kepemimpinan. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali berbagai materi penguatan karakter dan kepemimpinan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Menurut Ferdi, kegiatan pembinaan dalam skala kecil di tingkat wilayah dinilai lebih efektif agar seluruh generasi muda dapat dijangkau. Dengan pendekatan itu, pembinaan diharapkan mampu mencegah anak muda terjerumus dalam perilaku negatif maupun tindakan ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Selanjutnya, pendengar, pengamanan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan secara kolaboratif oleh personel Polri dan TNI di sejumlah masjid yang tersebar di Bumi Purdisa pada Rabu 27 Mei 2026. Fokus utamanya adalah memastikan keamanan dan kelancaran ibadah agar berjalan khusyut, aman, dan tertib. Pendengar Persatu, proses pengamanan mencakup beberapa titik dan tindakan strategis seperti yang terpantau di Masjid Jabal Rahmah Melongwane. Gabungan personel Polres Kepulauan Talaut dari berbagai satuan fungsi bersama Koramil 131208 Melongwane dan Lanal Melongwane disiagakan di sekitar pusat pelaksanaan sholat id. Pendengar Persatu, kegiatan tersebut dihadirkan langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulisyo Nugroho SH/SIK/MH bersama para pejabat utama Polres, perwakilan unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat. Tak hanya Polres, pengamanan terpadu di beberapa titik pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Ujung Utara NKRI ini juga dilaksanakan oleh Polsek Jajaran. Pengamanan dilakukan mulai dari sterilisasi lokasi, pengaturan arus lalu lintas, patroli terbuka dan tertutup hingga monitoring penyembelihan hewan kurban. Pendengar Persatu, selain memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban agar langsung tertib dan aman. Kapolres Kepulauan Talaut dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan maksimal selama rangkaian Hari Raya Idul Adha berlangsung. Ya, pendengar, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Kapolres mengatakan seluruh personel kami dikerahkan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Pengamanan dilakukan mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha hingga kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagian. Kapolres juga mengapresiasi sinergitas seluruh unsur pengamanan termasuk TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, panitia kurban, serta masyarakat yang bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Pendengar Persatu, dari hasil monitoring di lapangan, seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Talaut berlangsung aman, tertib, lancar, dan penuh kekhidmatan tanpa adanya gangguan kamtipmas yang menonjol.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

ya pendengar, informasi masih dengan perayaan Idul Adha kami hadirkan untuk Anda. Kehangatan dan kekusyukan menyelimuti umat Islam di Kabupaten Kepulauan Talaut saat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada kemarin Rabu 27 Mei 2026. Pendengar persatu, di tengah harmoni daerah beranda utara NKRI ini, jemaah dari 8 masjid di Bumi Prodisa serentak melaksanakan salat Id yang dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian daging kurban. Pantauan RRI di Masjid Agung Jabar Rahmah Milongani merekam pemandangan indah. Umat muslim dari berbagai latar belakang profesi dan usia berbondong-bondong memadati staf. Memadati staf menyatu dalam lantunan takbir yang menggetarkan jiwa. Sesi ibadah salat dipimpin oleh Ustadz Kisman Astar, SPDI, GRMPD selaku imam salat. Sementara khotbah Idul Adha disampaikan secara lugas dan menyentuh hati oleh Imam Masjid Jabal Rahmah, Ustadz Muhammad Sodik Hasan. Usai ibadah, Ustadz Kisman Astar didampingi Sekretaris Badan Takmir Masjid atau BTM, Haji Idris Harmain, menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi Idul Adha. Menurutnya, perayaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan momentum refleksi diri. Ya, pendengar, Ustadz Kisman pun mengatakan ini inti dari pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini adalah bagaimana kita mampu memanifestasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam kehidupan sehari-hari. Dan Kisman menambahkan bahwa di era modern ini, bentuk pengorbanan yang paling nyata adalah menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Iya, pendengar, Kisman juga mengatakan pengorbanan kita saat ini diwujudkan lewat kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, fakir miskin, kaum duafa, dan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Kisman juga memotivasi masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki untuk tidak ragu berkurban.

Untuk merayakan hari yang penuh berkah ini, Masjid Agung Jabal Rahmah Melongwane menyembeli sebanyak 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang dagingnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Kekusyukan jalannya ibadah di beranda utara Indonesia ini pun berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat pengamanan ketat dari sinergi TNI Polri. Dan sejumlah personel dari berbagai satuan fungsi Polres Kepulauan Talaut bersiaga penuh bersama Polres TNI dari Lanal Melongwane dan Koramil 131208 Melongwane. Apresiasi terhadap kerukunan dan kedamaian ini juga terpancar dari hadirnya sejumlah tokoh penting daerah di lokasi. Antara lain Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulisyo Nugroho, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Talaut H. Arianto Paneo, serta pelaksa Lanal Melongwane Kapten Laut PM Ronald Chandra. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Talaut menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan jarak dan geografis tidak melunturkan semangat umat untuk berbagi, bertoleransi, dan menebar kebaikan kepada sesama. Selanjutnya mendengar dedikasi selama 23 tahun menjalankan profesi sebagai bidan di wilayah perbatasan membawa Amelia Amage dipercaya menjadi Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Kabupaten Talaut. Pengabdian panjangnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat menjadikan dirinya sosok yang dikenal dekat dengan warga, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Profesi kesehatan telah menjadi panggilan hidup Amelia sejak kecil. Ia tumbuh di Pulau Salibabu Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, tepat di samping fasilitas kesehatan. Lingkungan tersebut membentuk kepeduliannya terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong memilih profesi bidan sebagai jalan pengabdian kemanusiaan. Selama menjalankan tugas, Amelia dikenal aktif memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Pendengar Pro 1, di tengah keterbatasan infrastruktur, jalan, dan transportasi sekitar 2 dekade silam, dirinya harus melakukan pelayanan jemput bola ke rumah-rumah warga. Pelayanan tersebut terutama dilakukan untuk kegiatan posyandu, imunisasi anak, hingga pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia. Menurut Amelia, menyelamatkan nyawa seorang merupakan situasi yang sangat genting dan penuh tantangan. Amelia mengaku pernah mengalami kondisi saat pasien harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Namun penanganan tidak dapat dilakukan dengan cepat karena keterbatasan sarana dan akses transportasi. Situasi tersebut bahkan membuat dirinya tak mampu menahan kesedihan melihat kondisi pasien. Iya, pendengar, tak hanya menghadapi tantangan geografis, Amelia juga menghadapi berbagai dinamika sosial di tengah masyarakat. Dalam menjalankan kunjungan pelayanan kesehatan, dirinya mengaku tidak selalu diterima dengan baik oleh warga. Bahkan penolakan pernah dialaminya saat memberikan pelayanan dari rumah ke rumah. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan ya semangat pengabdiannya. Bagi Amelia, profesi kesehatan merupakan bentuk keterpanggilan untuk membantu sesama sebagai bagian dari nilai kemanusiaan. Iya, pendengar, kini dengan diterapkannya sistem pelayanan kesehatan yang mewajibkan pemeriksaan dilakukan di fasilitas kesehatan minimal di puskesmas, Amelia menilai pelayanan ini menjadi lebih efektif dan cepat dalam penanganan pasien. Menurut Amelia, kebijakan tersebut membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Pengabdian panjang Amelia Amage menjadi bukti nyata perjuangan tenaga kesehatan di daerah perbatasan dalam menghadapi atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat, meski harus menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada di lapangan. Iya, pendengar, masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk Anda.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, pendengar, informasi masih kami hadirkan untuk Anda dalam upaya memperkuat partisipasi generasi muda dalam pengawasan demokrasi. Bawaslu Kepulauan Talaut menggelar audiensi bersama pihak SMK Negeri 1 Talaut pada Selasa 26 Mei 2026. Audiensi dilaksanakan melalui dialog langsung antara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Talaut, Sidra Sofyan, MPD bersama Kepala SMK Negeri 1 Talaut, Fatima Juliana Pade, MPD. Dan dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak membahas konsep kegiatan, keterlibatan peserta didik, hingga penguatan edukasi demokrasi bagi pelajar sebagai pemilih pemula. Sidra Sofyan mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pendidikan pengawas partisipatif, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang edukatif agar para pelajar memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawal pemilu. Bak gayung bersambut, Kepala SMK Negeri 1 Talaut Fatima Juliana Pade mengapresiasi penuh inisiatif strategis dari Bawaslu Talaut tersebut. Menurut Fatima, program ini sangat efektif untuk membentuk karakter siswa. Kami sangat antusias dan mendukung penuh kegiatan seperti ini, sangat penting dalam membangun karakter generasi muda yang kritis, cerdas, dan peduli terhadap demokrasi. Pendengar Persatu, berdasarkan hasil koordinasi, kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif pada Senin 8 Juni 2026 di SMK Negeri 1 Talaut. Melalui sinergi antara Bawaslu Talaut dan dunia pendidikan ini, diharapkan lahir generasi pemilih cerdas yang mampu menjadi garda depan dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, pendengar, kami cukupkan dulu sampai di sini informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada sesi yang pertama. Dan saatnya saya Putri Silangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya. Dan nantinya di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri.

0: dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
1: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa